0: 105,5 Star FM. Waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Oleh karena itu bersabarlah dan tetap nanti-nantikan Tuhan. Sebab waktu kita bukanlah waktu Tuhan ya. Pertolongan dan jawaban dari Tuhan itu tidak pernah terlambat dan juga tidak terlalu cepat. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan terlambat dalam bertindak, tapi sesungguhnya tidak demikian. Hanya kita saja yang terburu-buru, tidak sabar menanti-nantikan Tuhan. Jangan sekali-kali bertindak mendahului kehendak Tuhan, tapi nantikanlah Dia dengan sabar. Tuhan pasti menolong. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Puji nama Tuhan, kembali menyapa yang sudah hadir, Oma Liani Chandra beserta anak menantu dan juga cucu. Shalom, selamat pagi untuk Ibu Rahayu yang habis jatuh, yang dalam pemulihan. Semoga diberi kesehatan, kekuatan, kelancaran, keberhasilan, dan tetap semangat. Amin. Juga menyapa Ibu Lili Avianti. Shalom, selamat pagi, sudah hadir pujiannya ya Bu. Dan Ibu Aci Digrati, hidup ini adalah kesempatan, juga sudah hadir di ruang dengar Anda. Pak Tony, shalom, selamat pagi, sehat selalu Pak Tony. Iring Tuhan sudah hadir dari Kelita Siombing tadi ya. Dan juga menyapa Bapak Paulus Kumala yang ada di Surabaya. Membagikan kalimat berkatnya dari Roma 8 ayat 24. Sebab di dalam pengharapan kita diselamatkan, tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat? Pengharapan sejati bukan pada hal yang terlihat, melainkan pada janji keselamatan yang Tuhan berikan. Iman membuat kita percaya pada hal yang belum nyata. Tuhan, teguhkan iman kami agar pengharapan kami selalu tertuju pada janji keselamatan-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati Mbak Nina dan juga semua kru yang bertugas serta semua pendengar setia Radio Star FM. Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kembali kita dengarkan pujian besar kemuliaan-Mu.
1: Saudaraku, seburuk apapun masa lalu kita, ketika kita bertobat, percaya kepada Yesus, lahir baru, Tuhan akan memberikan masa depan yang baru bagi kita. Saulus adalah seorang penganiaya jemaat yang merugikan banyak orang, tetapi karena dia lahir baru, dia menjadi Paulus, rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Itu sebabnya mari kita tinggalkan kehidupan lama yang penuh dengan dosa, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan.

105,5 Star FM. Dan kemuliaanmu mengatasi bumi ya. Baru saja hadir pujian dari Symphony Worship dengan judul Sebab Kasihmu Besar. Baik, pendengar terkasih, di tengah keadaan bangsa dan dunia hari ini, Tuhan sedang memanggil gerejanya untuk kembali bersatu dalam doa dan penyembahan ya. Melalui gerakan Indonesia Menyembah, kita percaya bahwa ketika umat Tuhan datang dengan satu hati, mengangkat doa, penyembahan dan syafaat bagi negeri ini, maka Tuhan akan melawat Indonesia dengan damai, pemulihan dan pengharapan baru. Mari menjadi bagian dari gerakan rohani serentak ini bersama gereja-gereja dan komunitas doa di Indonesia. Gerakan doa dan penyembahan serentak di 38 provinsi Indonesia, Indonesia Menyembah, diadakan pada hari Minggu 7 Juni 2026. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan masing-masing gereja. Acara ini bisa diikuti jemaat umum, anak muda, dan sekolah minggu. Satu jam berdoa, memuji dan menyembah untuk Indonesia dengan kegiatan doa syafaat bagi Indonesia. Penyembahan dan pujian, perkatakan firman dan doa bagi bangsa. Dan doa unity antar jemaat komunitas. Tuhan Yesus memberkati. Baik pendengar terkasih, mari kita bersatu hati, kita tutup Praise the Lord program pagi hari ini, mari kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karuniamu ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang Press the Lord program pagi hari ini. Kiranya Tuhan melalui firmanmu, Engkau menegur kami, ubahlah kami menjadi baru ya Bapa. Biarlah hidup kami semakin cinta akan Engkau Tuhan, semakin mendekat kepada Engkau. Biarlah hidup kami hanya untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah kebenaran firmanmu pagi hari ini menjadi pelita hidup kami, mengubahkan hidup kami. Dan kami berdoa ya Bapa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Oh Tuhan, bagi anak-anak balita, anak-anak remaja, anak-anak muda, dewasa muda, kaum Bapak Ibu seluruhnya ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami semua, komunitas kami. Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah kami boleh memiliki komunitas yang benar, yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga komunitas kami ya Bapa dapat menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, bagi negara kami ya Bapa. Di tengah kekacauan, di tengah kekhawatiran di negeri kami, bangsa Indonesia, biarlah kami anak-anakmu Tuhan dapat Kau pakai untuk menjadi teladan, untuk menjadi berkat dimanapun keberadaan kami. Kami percaya Tuhan, ketakutan-ketakutan yang kami alami dengan berkembangnya sosial media, oh Tuhan, Engkau melindungi kami anak-anakmu dari segala mara bahaya yang kami hadapi di masa-masa kini ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau selalu menuntun setiap langkah kami, melindungi kami, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau jamah, Engkau hadir bangsa Indonesia di negeri kami. Tuhan, pakai negeri kami untuk menjadi negeri yang penuh damai, sejahtera akan sukacita-Mu ya Bapa. Kiranya bangsa-bangsa lain, negara-negara lain boleh melihat bangsa Indonesia, bangsa yang penuh damai, dan juga Engkau memberkati perekonomian bangsa Indonesia. Engkau pulihkan bangsa Indonesia, negeri kami, biarlah menjadi bangsa yang takut akan Engkau ya Bapa, menjadi bangsa yang melayani bukan untuk dilayani. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat Om Aliani Chandra beserta anak, menantu, cucu, dan juga Roni Christian dalam pergumulannya. Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik. Biarlah apapun urusannya boleh berjalan dengan lancar. Juga Bapak Asian Chen yang sedang ujian, kiranya Tuhan menolong. Ibu Lili Avianti, Bapak Paulus Kumala, Bapak Tony, Aba Wesel Samplangan, Om Yudi, Ibu Diana di Paiton, Bapak Waluyo Adi, Ibu Yuni, Bapak Roni Kusuma, Bapak Petrus Furin, Ibu Eka Cili, Ibu Kamila, Ibu Endang Hastuti, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Hendelina Helensi Erin, Bapak Purmanam, kami segenap kru Radio Star FM, seluruh klien Radio Star FM, juga Bapak Handoko Wibowo sekeluarga. Tuhan berkati kami anak-anakmu, biarlah Kau pakai kami ya Bapa untuk menjadi berkat dimanapun keberadaan kami. Engkau memberkati Radio Star FM ya Bapa, biarlah Radio Star FM terus menjadi berkat melalui Press the Lord program. Terima kasih Tuhan, menyerahkan seruan doa kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Press the Lord program. Didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta, kami pamit untuk pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Biarlah perkataan dan perbuatan kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Cuaca pagi hari ini cukup cerah. Dan selamat bergabung, selamat datang kembali di Morning Classic bersama saya Uzi Aulia. Dan kita ada di kalender 2 Juni 2026, tepat di hari Selasa. Sudah dibuka dengan satu komposisi karya Johann Sebastian Bach. Kali ini kami lanjut dengan satu komposisi karya Niccolò Paganini.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Wah, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Cute time dulu,
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM, satu komposisi bernuansa waltz baru saja hadir karya dari Johannes Brahms. Dia adalah seorang komposer, kemudian pianis dan juga konduktor atau konduktor kelahiran Jerman yang populer di pertengahan era Romantis. Dan kali ini kita lanjut dengan satu komposisi karya Mendelssohn Bartholdy.

0: Mbak. Tolongin, Mbak.
1: Kenapa, Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
0: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
1: Loh, kan enak.
0: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
1: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
0: Iya, Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition, Mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak gosok tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
3: minyak gosok tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Pokoknya semua pakai
3: minyak gosok cap tunggal.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Konserto, sebuah konserto karya Wolfgang Amadeus Mozart membawa kita ke penghujung program Morning Classic untuk edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, warga Star, dan setelah ini jangan pindah frekuensi, akan hadir program selanjutnya yaitu Star Memory. Saya Uzi Aulia pamit dulu, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Jakarta. Maskapai Garuda Indonesia menetapkan batas maksimal berat koper bagasi jamaah haji sebesar 32 kg dan koper kabin 7 kg. Petugas Aviation Security melarang keras jemaah memasukkan air zam-zam, aerosol, korek api, hingga tali rafia pada koper. Proses penimbangan koper kloter UPG 4 asal Wajo dipercepat 2 hari di Hotel Manar Al Bait sebelum jadwal terbang ke via Jeddah. Jemaah yang memiliki berat koper melebihi batas wajib menguranginya secara mandiri tanpa adanya sanksi denda pembayaran. Selanjutnya dari Magetan, Badan Gizi Nasional menegaskan kebijakan suspensi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak melibatkan sedikitnya 15 pemasok atau supplier dalam operasionalnya melalui secara nasional, bukan hanya di Kabupaten Magetan. Wakil Kepala BGN Nani Sudaryanti Dayang mengatakan ketentuan ini telah diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis. Karena itu setiap SPPG wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan berawan, suhu berkisar 27-32 derajat Celcius, kelembapan 45-75%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Selasa 2 Juni 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali untuk pagi hari ini ya. Saya Eva Prasanti di program Star Memory. Kita akan bernostalgia bareng selama kurang lebih 3 jam. Dan warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya, warga Star, dibuka satu lagu yang dibawakan oleh ST12 ya, lewat satu lagu yang berjudul Jangan Pernah Berubah. Kali ini dari Judika, Bukan Dia Tapi Aku.

105,5 Star FM. Ya, lagu Keabadian ternyata ini diproduksi dan ditulis oleh pentolan Dewa 19 Ahmad Dhani. Liriknya bercerita tentang proses memulihkan luka hati akibat hubungan masa lalu sambil mencari cinta sejati yang diharapkan supaya bisa bertahan selamanya. Ya, yang pasti warga Star, album Keabadian sukses besar di pasaran dengan angka penjualan mencapai lebih dari 300 ribu keping. Dan pada masanya lagu ini juga dipercaya menjadi lagu tema soundtrack untuk sebuah sinetron Meniti Cinta. Oke, sudah kami hadirkan Reza Artamevia lewat satu lagu yang berjudul Keabadian. Baik warga Star, untuk pagi hari ini silahkan kalau mau bergabung ya. Kami punya waktu sampai nanti di jam 11 siang. Untuk warga Star yang bersama dengan program Star Memory, mungkin ada di antara Anda yang saat ini sedang menikmati jam kerja di hari yang baru begitu ya. Karena kan kemarin warga Star menikmati hari libur, tentunya sekarang sudah mulai kembali bekerja. Semoga diberikan kelancaran pekerjaannya. Baik, kita akan dengar bersama satu lagu yang sudah kami persiapkan kali ini, dibawakan oleh Avril Lavigne dengan When You're Gone.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Potnya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Potnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram at starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
10: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
11: Aduh.
4: Kamu kenapa?
11: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, Produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Mega Disc, where music matters.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ya, lagu Dancing Queen dari AWBA. Ternyata ini lagunya didedikasikan untuk Ratu Swedia. Lagu ini dibawakan pertama kali di tahun 76 dalam acara gala pernikahan Raja Carl XVI, Gustav dan Ratu Silvia dari Swedia, menjadikannya lagu dengan debut kerajaan. Maknanya mendalam ya, di balik irama disco yang ceria, lagu ini sebenarnya

Ceritakan tentang nostalgia masa remaja dan kebebasan. Ini adalah salah satu lagu dari ABBA yang berhasil mencapai peringkat number one di tangga lagu Amerika Serikat dan menduduki puncak tangga lagu di berbagai negara. Bahkan Dancing Queen ini juga bisa memberi semangat tersendiri bagi mereka yang mendengarkan. Baik, saya terima kasih ya untuk yang sudah bergabung. Rara, terima kasih. Every Levin, When You're Gone tadi sudah hadir. Judika, pilihannya Shiva tadi juga sudah hadir. Terima kasih untuk Sisil, Cece, ada juga Zam, serta Kia. Mohon maaf untuk lagu yang Anda pilih, ini belum masuk di Star Memory ya, karena dirilisnya itu di atas tahun 2010 begitu. Jadi saya mohon maaf belum bisa kami hadirkan. Terima kasih untuk Fatma, ada Nindi, ada juga Nur dan juga Anita. Terima kasih sudah bergabung. Rekan-rekan PDW, semangat untuk hari ini. Mungkin bagi yang di bagian packing ini sudah bekerja mulai kemarin ya, tetap semangat, sehat selalu, dan apa yang kita kerjakan, kita bekerja saja seperti untuk Tuhan, bukan hanya untuk manusia, begitu ya. Tentunya apa yang akan kita raih itu bisa kita nikmati bersama dengan kita pribadi, bahkan anggota keluarga kita pun juga bisa menikmatinya. Baik, warga Star, kita akan dengarkan kali ini yang sudah kami persiapkan. Ada satu lagu dari Dewa 19, Takkan Ada Cinta Yang Lain.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
8: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
7: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
8: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
7: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
9: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
10: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
11: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
12: Oke, Pak. Tapi, aduh.
11: Kenapa?
12: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
11: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
11: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos saja. Lek ketabrak kok ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih mah kok ngedumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, loh itu kan bahaya mah.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114.
1: Apa itu, mas?
0: Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup ta?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Ya, kita masuk dulu di sesi Star of the Month ya. Edisi hari ini Kamis, Selasa 2 Juni 2026. Karena ini cerita kedua yang ingin saya sampaikan tentang Dewi Persik. Ya, semasa usia belia, Dewi adalah seorang guru mengaji TPA dan TPQ dengan bayaran Rp15.000. Mencari uang di usia belia bukan karena Dewi kecil kekurangan uang, tapi orang tuanya mengajarkannya untuk mandiri. Berbagai kegiatan positif mulai dari bermain marching band, menjadi coach aerobik, hingga berjualan sepatu pernah dilakoninya. Dewi mulai menyukai seni tarik suara sejak kecil saat ia duduk di bangku TK. Selain piawai dalam bidang tarik suara, ia juga diketahui mempunyai kemampuan luar biasa sebagai seorang mayoret dalam sebuah grup marching band. Kemampuan luar biasa Dewi Persik sebagai seorang mayoret yang memainkan stick mayoret telah ia tekuni sejak ia duduk di bangku kelas 4 SD. Bahkan sampai saat ini kita ketahui bersama karena keahliannya, kemampuannya ya dalam mengaji. Bahkan kita ketahui sampai saat ini pun kemampuannya untuk mengaji masih diacungi jempol bahkan oleh rekan-rekan sesama artisnya. Oke, dari Dewi Persik kami hadirkan Aku Suka.

0: Juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah, pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
2: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
2: Oke, siap, Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah, kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, trio vokalis di Indonesia yang bisa eksis memang bisa dihitung dengan jari. Dari yang sedikit itu, rata-rata komposisi personil terdiri dari gender yang sama. Lingua tampil menawarkan komposisi yang lain, terdiri dari dua pria dan satu wanita, membuat trio ini tampil beda. Mereka adalah Francois Mohede dan Amara yang basicnya adalah model, ditambah Ari yang basicnya memang penyanyi. Kombinasi ini menghadirkan paduan yang unik, meskipun kehadiran Amara sempat dibilang hanya sebagai pemanis karena vokalnya memang sangat biasa. Apapun, dengan kesangat biasaannya, vokalnya ini

buat Caca, Cantika, Bu Anis yang ada di Bangil. Terima kasih untuk Pak Purmanam yang ada di Pasuruan, Albi Faisal, ada juga Raffi yang ada di Gempol, serta Anton dari kawasan Wonorejo. Lagu yang Anda pilih beberapa sudah kami hadirkan. Terima kasih untuk Mas Franky yang ada di Bangil, Pak Asyian juga, terima kasih. Ada Bu Yuni dari kawasan Tanggulangin, lingkungannya baru saja muncul ini Bu ya. Ali Hussein, Andy Lau tadi sudah hadir. Terima kasih untuk Bu Astriana. Ya, ditunggu ya Bu lagunya ya. Bams yang ada di Sidoarjo, lagunya sudah kami persiapkan. Chico Jericho juga. Kalau lagu yang Anda pilih ini belum masuk di Star Memory, mohon maaf. Jadi belum bisa dihadirkan untuk saat ini ya. Mungkin ada lagu lain yang ingin didengarkan, monggo silakan bisa dikirimkan saja WA-nya. Kami punya waktu sampai nanti di jam 11, sekarang jam 10, artinya 1 jam lagi. Kita akan dengar bersama Mariah Carey dengan I'll Be There. Ini live di MTV Unplugged ya, bersama dengan Trey Lawrence.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Yenina ya?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
3: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
8: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Ya, warga Star, baru saja kami hadirkan ada satu lagu yang dibawakan oleh Rio Febrian ya, lewat satu lagunya yang berjudul Aku Ada di Sini. Baik warga Star, untuk kesempatan kali ini di menit ke-30 lepas dari jam 10 pagi, selamat mendengarkan dan selamat bergabung juga untuk Abah Waisel yang ada di Gianyar Bangi, Bali. Mas Iki, lagunya tadi sudah hadir. Pak Asian juga di situ. Bondo, hari ini panas Mbak. Di sini juga sama Pak, tapi pagi ini sih tidak terlalu begitu ya. Toto Melendrang, terima kasih. Lagunya tadi sudah. Putri Nur Harisma juga. Lagu dari Kahitna sudah. Venita, Ruth Sanaya, Harus Kumiliki sudah hadir. Arif, Rio Febrian, Ku Ada di Sini juga sudah. Ada JC dan Pak Hermaji, terima kasih untuk lagu yang Anda pilih. Sebentar lagi akan masuk di list yang akan kita dengarkan. Terima kasih untuk Hasdi, Reni Priyantika Terji, JC, ada Isfa Bera, Arif Cahya, Venita Ananda, Toto Blendrang, Juri, ada Mas Iki, ada juga Pak Asyan, Solihin, Amiruddin, Abah Waisel, Pak Hermaji. Terima kasih ya untuk like-nya. Sehat selalu untuk kita semuanya. Warga Star, aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek. Tenang, pijit-pijit aja pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Kami sudah persiapkan lagu berikutnya, kali ini dari Kiss ya, dengan Forever.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, waktu yang saya miliki di Star Memory sudah berakhir ya. Dan berikutnya yang akan menemani Anda ada Rani Krishna untuk program Stargate. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan mungkin ada lagu yang belum bisa kami hadirkan untuk siang hari ini. Kita jumpa di lain waktu. Saya ucapkan selamat siang dan bye-bye.

0: Prime in Focus.
1: Atlet panahan asal Korea Selatan yang setengah buta ini tercatat mampu pecahkan rekor pada Olimpiade London 2012 lalu. Dia adalah Im Dong-hyun, seorang atlet panah yang andal meski tanpa penglihatan jelas seperti orang normal. Dia hanya memiliki penglihatan 10% pada mata kirinya dan 20% pada mata kanannya. Uniknya, dia berhasil mengukir rekor baru pada Olimpiade London 2012 dengan menyarangkan 72 anak panah pada area target berwarna kuning. Bahkan, rekor yang dibuatnya ini lebih baik dibandingkan rekor yang diukirnya pada kejuaraan yang diikutinya di Turki pada bulan Mei 2012.
0: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Untuk edisi kali ini, Selasa 2 Juni 2026. Masa-masa sulit hanya akan menguji Anda, tapi tidak dapat menghancurkan Anda. Yuk, tetap semangat. Kali ini Rani Krisna menemani untuk Star Get Star Joget Asoy. Seperti biasa 3 jam ke depan ya, sama jam 2 siang. Ada lagu-lagu dangdut original, ada juga lagu Bollywood yang bisa Anda request, silahkan saja. Dan kalau tadi sudah dibuka satu lagu dari Ashraf dengan AJ Gile, lanjut ada Irma dengan Getar-Getar Asmara. Star Get Star Joget Asoy.

0: Ronda Academy.
1: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Joget Asoy.

105,5 Star FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Rabne Banadi Jodi yang dibintangi sama Syahrukh Khan bersama dengan Anusha Sharma ya. Berjudul Fir Milenge Chalte Chalte. Ini sebenarnya lagu penghormatan atau tribut megah untuk era keemasan perfilman Bollywood ya. Dikemas dengan gaya retro dan merangkum sejarah perjalanan cinta sinema India melalui 5 dekade. Filmnya sendiri dirilis tahun 2008. Jadi isi lagunya itu memang didedikasikan khusus untuk aktor dan aktris legendaris Bollywood. Mulai dari Raj Kapoor, Sami Kapoor, Rajesh Khanna, Sharmila Tagore, sama Rishi Kapoor. Dan menampilkan 5 cameo untuk aktris papan atas. Selain Syahrukh Khan, ada Kajol, ada Bibasa Basu, Lara Datta, Priti Sinta, dan juga Rani Mukherjee. Hadir di menit ke-27 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM ya. Silahkan, saatnya untuk warga Star yang pengen bergabung bisa requestnya melalui SMS ataupun WA. Nomornya sama ya, 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Oke, lanjut. Kali ini hadir satu lagu dari Manis Manja Group dengan Terkubur Cinta.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik kasar.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Yus Yunus hadir dengan Sapu Tangan Merah. Lagu yang sangat ngetop sekali, identik memang sama Yus Yunus. Apalagi kalau orang-orang yang ada di daerah Madura mesti suka sama lagu ini. Kali ini hadir di menit ke-43 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, langsung aja Rani sapa ya, yang sudah bergabung di WA. Selamat siang untuk Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Menyapa untuk Mas Pri, Jatiroto, Om Yudi, Cak Kencur yang ada di Dawe, Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Ira, Bu Sugeng, Mika dan juga Furin. Buat Mbak Raninya semoga sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya dan sukses dalam beraktivitas. Amin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Hasan yang ada di kawasan Keraton Krian. Requestnya tadi sudah Rani hadirkan ya. Menyapa untuk semuanya tanpa terkecuali. Untuk yang lagi siaran terima kasih. Sama-sama terima kasih kembali. Sementara juga ada Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Menyapa untuk Mas Iki, Bu Ira, Cak Kencur, Mama Arum, Pak Purmana, Mbak Susmia. Ada Mas Pri, Mbak Gadis, Mbak Reni, semuanya selamat siang aja ya. Selamat beraktivitas. Buat Mbak Rani semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin. Ada Mama Dian yang di kawasan Bangil. Lagunya Dilke Badalisanam, pemainnya Salman Khan. Film Kyuki itu ya, bersama dengan Karina. Salam semangat aja untuk penyiarnya dan juga untuk yang lainnya. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Rani hadirkan yang Bollywood. Kali ini ada satu lagu dari Hamdan ATT bersama dengan Heidi Diana dengan Gubuk Derita, diminta sama Salman yang ada di kawasan Kota Pasuruan.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow.
0: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sun Biopharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Aigo,
9: so Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
4: Kok enggak bisa? Ini kan dibeliin kemarin.
9: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
4: Enggak sih.
9: Ampun deh, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
4: Tapi HP Mbak kan second.
9: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
4: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Kata yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
9: Mbak pokoknya gak mau tahu ya. Loh. Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
4: Terus duitnya gimana?
9: Ya uangmu lah.
4: Mbak. Mbak, habis tabunganku, Mbak.
9: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Star FM, the real music.
11: 105,5 Star FM.
12: Star Gear, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai.
14: Star Gear.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Iyad Bustami hadir dengan Laksmana Raja di Laut. Dirilis tahun 2003, lagunya berirama Melayu atau Zapin yang memadukan unsur musik dangdut. Lagu ini terinspirasi atau merujuk pada sosok penjaga laut dan pesisir Selat Malaka pada masa Kesultanan Siak yang berpusat di daerah Bukit Batu, Bengkalis, Riau. Lagu ini juga diyakini sebagian masyarakat memiliki penunggu. Jadi Iyad Bustami sendiri pernah mengalami kejadian aneh dan mistis saat membawakannya di atas panggung. Pernah dia di atas panggung itu kesurupan loh. Ya menurut Iyad sih, itu terjadi karena ia kurang berdoa ya. Tapi sering sekali begitu nyanyiin lagu Laksmana Raja di Laut itu ada aja. Seperti panggung yang tiba-tiba roboh, kemudian angin yang sampai mengguncangkan beberapa peralatan di panggung dan sebagainya. Kontroversi hak cipta juga pernah. Jadi lagu ini memang sangat sukses ya. Jadi memicu protes dari Edi Yufran yang mengklaim sebagai ahli waris dari Datuk Laksmana Raja di Laut. Ia menuduh Iyad mengambil karya tersebut tanpa izin. Tapi Iyad menegaskan kalau lirik dan melodinya diciptakan sendiri dan hanya meminjam gelar bersejarah tersebut. Warga Star, kali ini sudah membawa kita di menit ke-23 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Rani lanjut menyapa. Halo, ada Ali Husyan yang ada di kawasan Probolinggo. Tadi Marjan Madavan gabung loh waktu Rani live. Salam buat Ali Husyan katanya. Oke, kemudian juga ada Fulalo yang ada di kawasan Tanggulangin.

Bu Lili ya. Bu Lili dari kawasan Krian. Lagunya Bollywood. Menyapa untuk semuanya saja tanpa terkecuali untuk Mbak Rani, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, bahagia bersama keluarga tercinta. Oke. Ya, terima kasih kembali. Ada Titan juga, ini rekan-rekan PDW yang hadir. Halo Cak Subari, waalaikumsalam. Maaf nyuplik no waktu, gua ya. Presiden nih lo saya no waktu. Cak Subari gak no waktu belas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Angel yang di kawasan Surabaya. Terus juga Anwar Eko yang hadir menyimak saja. Oke, terima kasih. Hadir kali ini lewat suara dari Imam S. Arifin dengan Debu-Debu Jalanan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke pak, tapi aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik,
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM.
10: Star Gear, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai,
9: Star Gear.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Fetty Vera hadir dengan Sedang-sedang Saja. Baik, kali ini hadir di menit ke-42 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Ini sudah banyak yang bergabung. Gatian ya, kali ini Rani sapa dulu yang ada di Facebook. Halo, selamat siang untuk Pak Rete Heru Mulyono. Waalaikumsalam. Sapu tangan merahnya sudah hadir. Ada Toto Blendrang juga. Assalamualaikum dari Suramadu. Waalaikumsalam. Mega Mustika tadi sudah hadir dengan Ku Nanti ya. Untuk semuanya saja yang lagi mendengarkan Stargate Asoy, terima kasih untuk Mbak Rani. Oke, terima kasih kembali. Ko Asian juga selamat siang. Wanas Mbak, cuacanya baru jemput Cen-Cen di sekolah sambil dengerin radio online. Dengerin suaranya Mbak Rani yang tipis-tipis manja gitu suaranya. Perasaan kalau Rani itu suaranya nggak tipis loh. Om powernya gede. Selalu Mbak Rani, kiranya Allah selalu menyertai dimanapun berada, amin. Terima kasih. Kuasian lagunya ditunggu ya. Robert Armato yang tadi suka dengan satu lagu dari Fetty Vera dengan Sedang-sedang Saja. Ada Puput Taliasari. Kemudian juga apa kabar untuk Abah Waisel Samplangan dari Gianyar, Bali, yang selalu hadir setia ini ya. Selamat siang Mbak Rani Krishna, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan juga sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih kembali.

ada di WA. Tadi lagunya sudah Reni hadirkan sih. Selamat siang Yosa, PDW apa kabar? Kemudian juga ada Bang Kodir ya, debu-debu jalanannya juga sudah dihadirkan. Oke, kali ini satu lagu dari soundtrack film Insyaf, hadir dengan Mary Jani Jana.

0: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
4: Minyak kosaca tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
4: Minyak kosaca tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
4: Minyak kosaca tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak kosaca tunggal.

0: Cap Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 70 Pandaan atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget. Ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105,5 Star FM.
10: Star Gear, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
9: Star Gear.

105,5 Star FM masuk di sesi Star of the Month. Ah, sudah berganti bintangnya untuk bulan ini ya. Bintang kali ini ada Dewi Mulya Agung. Waduh, yang

Jadi fan-nya langsung bisa nebak ya. Betul sekali. Dewi Persik atau lebih dikenal dengan singkatan DP. Pemain film, penyanyi, presenter, dan pengusaha Indonesia yang lahir di Jember 16 Desember 1986. Anak bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan almarhum Haji Rahmat Muhammad Adil dan Hajah Sri Mona. Almarhum ayah Dewi Persik ini pensiunan perwira Polri yang pensiun dengan pangkat terakhir komisaris polisi. Pernah menjabat kepala polisi sektor Kalisat di Jember dan juga Bagurjo di Banyuwangi. Pantesan Dewi langsung itu ya, berani banget ya, ada kengane. Dan sebelum merantau ke Jakarta, Dewi Persik ini menghabiskan masa mudanya di Jember, Jawa Timur dengan aktif menjadi santriwati di pondok pesantren. Merintis karir sebagai penyanyi panggung lokal dari acara ke acara. Dan sebelum terkenal di televisi nasional, ia sudah terbiasa bernyanyi dari panggung ke panggung di daerah Jawa Timur. Dewi sempat dilarang oleh orang tuanya untuk bernyanyi di panggung, tapi ia nekat pergi ke Jakarta untuk mengejar impiannya di dunia tarik suara. Untuk melebarkan sayap di dunia entertain, Dewi Persik bersama manajernya tahun 2002 memutuskan untuk pergi ke ibu kota dan berkarir sebagai penyanyi. Kali ini Dewi Persik hadir dengan Mentari. Yeah!

105,5 Star FM. Satu lagu dari Nur Halimah, hadir dengan Cinta di Balik Terali. Hal ini hadir di menit ke-23 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Oke, terima kasih yang masih setia. Ini barusan aja hadir ya. Ada Rafa Kinan, putunya Mbah Man yang ada di kawasan Lekok. Waduh, kemana aja? Salamnya untuk Kak Luna, ojo lali re, mari tuku lip balm, traktiran nih. Mosok di traktir sego 5.000-an yo. Insya Allah untuk Bollywoodnya ya, karena Bollywoodnya ini sudah banyak sekali yang request ya. Afian yang ada di Pasuruan Kota juga terima kasih, sehat dan sukses untuk Mbak Rani. Ko Asian juga tadi requestnya sudah Rani hadirkan ya, terima kasih. Untuk yang sudah memberikan like-nya, ada Robert Armatu, kemudian juga ada Heri Susanto, Aba Waisel, Reni Prantika Terji, Dimas, ada Anwar, Uasian, Tato Blendrang, Reka Keske, Asdi Derpanser, Solikin Solikin. Satu informasi untuk Anda yang kali ini aktivitasnya padat banget, jadi badannya pegel dan capek ya. Jangan khawatir warga Star. Sekarang ini sudah ada minyak gosok cap tunggal. Tinggal dipijit-pijit aja badannya. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Oke, lanjut. Riza Umami kali ini hadir dengan Antara Teman dan

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Cute time dulu
3: Cute time. Quality time.
5: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit.
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
5: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
5: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Pagi Anton.
8: Pagi Bella.
7: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
7: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
7: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
7: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
9: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
11: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
11: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
9: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: 105.5 Star FM. Star Gear.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear, asai.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Elvy Sukaisi barusan hadir dengan Kaumku. Tiba di menit akhir untuk Star Guest Star Joget Asoy hari ini ya. Baik, Rani Krishna pamit mundur. Setelah ini ada Uzi Aulia untuk meneruskan di Star Guest sesi yang kedua. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Evi Tamala hadir dengan Air Mata. Selamat siang, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan lancar dan berkah selalu. Dan salam goyang dangdut Star FM.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Selasa 2 Juni 2026. Kabar pertama datang dari Gresik. Terobosan baru disiapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip Kabupaten Gresik untuk mendongkrak minat baca masyarakat. Tahun depan, Dispusip akan menghadirkan Bagduku, sebuah ruang singgah terbuka yang bisa dimanfaatkan warga untuk membaca, berdiskusi, hingga bersantai secara gratis. Program ini digadang-gadang menjadi jawaban atas minimnya ruang publik yang nyaman, sekaligus edukatif di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap gawai dan media sosial. Kepala Dispusip Kabupaten Gresik Budi Raharjo menjelaskan, konsep Baduku terinspirasi dari budaya Jawa masa lalu yang akrab dengan keberadaan linca, bangku bambu di halaman rumah yang menjadi pusat interaksi sosial warga. Berbeda dengan tren tempat nongkrong yang identik dengan kopi dan kuliner, Baduku dirancang sebagai ruang publik yang tetap mengedepankan budaya literasi. Warga bisa datang sejak pagi sampai jam 10 malam untuk membaca buku, berdiskusi.

0: identifikasi. Masyarakat nantinya cukup memindai barcode, mengisi data diri dan nomor telepon untuk langsung terdaftar sebagai anggota perpustakaan. Setelah itu, layanan peminjaman buku dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Jika terrealisasi sesuai rencana, Baduku berpotensi menjadi ikon baru literasi di Gresik, sekaligus membuktikan bahwa membaca tidak harus dilakukan di dalam gedung perpustakaan, melainkan bisa menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Beralih ke Sidoarjo. Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Angkin Salkiyama Kusuma Asfandi, siswa SMP Negeri 6 Sidoarjo, berhasil terpilih sebagai finalis Putri Pertiwi Jawa Timur 2026 dan akan mewakili Kabupaten Sidoarjo dalam ajang tingkat provinsi tersebut. Prestasi ini mendapat apresiasi langsung dari Wakil Bupati Sidoarjo, Hajiah Mimi Idayati SAP. Menurutnya, keberhasilan Angkin menembus ajang Putri Pertiwi Jawa Timur menjadi bukti bahwa generasi muda Sidoarjo memiliki potensi besar dan mampu bersaing di berbagai bidang. Wakil Bupati berharap Angkin dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya selama mengikuti kompetisi. Tidak hanya dari sisi penampilan, tetapi juga kecerdasan, wawasan, kemampuan komunikasi, serta kepedulian sosial yang menjadi bagian penting dalam penilaian ajang Putri Pertiwi Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk terus mendukung lahirnya generasi muda yang berprestasi dan mampu menjadi duta positif daerah dalam berbagai ajang, baik di tingkat regional maupun nasional. Dengan dukungan dari keluarga, sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat, Angkin Salkiyama Kusuma Asfandi diharapkan mampu memberikan penampilan terbaik serta mengharumkan nama Kabupaten Sidoarjo dalam ajang Putri Pertiwi Jawa Timur 2026. Saya Rani Krisna, menuturkan untuk Star Update hari ini.
1: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

0: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Kalau Deva Monas harus disawer dulu katanya sih ya. Gak sawer, gak goyang. Kolaborasi dari Deva Monas dan Nurbayan. Kalau dengerin Star kedua gak perlu saweran.
1: Nyaweran apa-apa.
0: Oke, ada saya Uzi Aulia yang bertugas pagi di siang hari ini sampai pagi. Ya soalnya cerah banget ya, berasa kayak pagi mulu. Di Star kedua, sik asik. Kita akan dengerin lagu-lagu dangdut modern ya untuk 3 jam ke depan. Kali ini ada Style Kendo.

105,5 Star FM yang siang hari ini mulai berasa agak ngantuk, agak capek. Jangan terlalu sepaneng kalau kata Cornelius dan Junior ya. Stel kendo, maksudnya stel kendo itu dibawa santai aja, tapi bukan berarti males-malesan. Pokoknya dijalani aja setiap apa yang kita kerjakan hari ini dengan sebaik-baiknya. Oke, buat Anda yang mau bergabung dengan kami di Stargate 2, silakan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755. Atau bisa kirim komentar ke media sosial kami di halaman Facebook Star 105.5 FM dan juga lewat akun X at StarFM1055. Kita sambung dengan lagu berikutnya kali ini ada Vira Cantika dengan Bojo Biduan.

0: jantung sehat.
1: Ya Fenaken.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM dari Yeni Inka dengan Kangen Setengah Mati. Kalau kangen setengah mati berarti tandanya harus apa? Betul, ketemu. Kalau kangen cuma diangen-angen gitu kan gak terobati gitu. Emang obatnya kangen itu emang harus ketemu. Kalau cuma teleponan atau chatan WA itu kayak kurang. Beda sama ketemu itu ya. Tapi kalau kangen dengerin lagi lagu-lagu dangdut modern untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini, bolehlah gabung dengan kami di Stargate 2 siang hari ini. Kebetulan tadi requestnya, lagunya itu di request oleh Mami yang lagi beraktivitas di PDW. Selamat siang Mami, masih semangat ya, jangan kendor ya semangatnya, maksudnya jangan luntur semangatnya. Dan juga di sini ada Ilyas di Pandaan yang request Bojo Biduan. Tadi sudah hadir juga lagunya. Kemudian ada Puput di Pandaan. Oh bukan, Fatma yang request lagu Kalah. Tapi semoga gak kalah dengan Rasa Malas ya. Ada juga Nindi yang request lagu Perlahan. Perlahan kau meninggalkanku, tidak, jangan ditinggalkan dulu. Titan, selamat siang juga untuk Anda. Ini adanya pelampiasan ya, bukan pelampiasan dua, tapi pelampiasanku yang benar. Itu versinya Sandrina dan Angga Dermawan, itu yang ada lagunya. Untuk requestnya dia yang judulnya Aku Kamu ini kebetulan kami belum dapat. Mungkin Mas Aksanya masih honeymoon ya. Kali aja nanti mampir Star FM, kan kita gak tahu. Oke, sekarang kita dengarkan dulu kolaborasi Fida Apie dan David dengan Kalah.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu, ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu?
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Halo warga Star, dengerin, gabung, dan request terus lagu saya Surni Bahar hanya di Star Get Star FM. Asik-asik.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya.

0: tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Ada nuansa hibdutnya ya dari lagu ini. Sandrina dan Angga Dermawan kami hadirkan dengan Pelampiasanku. Lagu yang tadi sudah di request, sudah selamat mendengarkan untuk Anda. Dan di sini saya juga ketemu dengan Cica, bacanya Cika, Cica, Cika. Andai tak berpisah, terima kasih. Iya, mudah-mudahan gak berpisah lagi ya. Sama siapa? Selamat sore juga untuk Zam yang sore hari ini ingin mendengarkan lagu dari Tenzi, Mejiku Hibiniu. Kemudian ada Aza, lagunya dari Deni Caknan, Negoro Angin. Ini kayaknya cukup sering dan banyak yang request ya. Kemudian ada Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Halo Mbak Uzi, selamat sore. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Requestnya dari Sodik Munata featuring Intan Caca. Atau versi lainnya nggak apa-apa Mbak Uzi. Ini masalahnya lagunya bisa dimainkan atau tidak ya. Soalnya cenderung lebih ke arah campur sari. Menyapa buat rekan-rekan PDW semuanya. Salam juga untuk warga Star. Selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu, berkah dalam. Dan semoga Mbak Usinya hari ini sehat, panjang umur, sejahtera dan bahagia bersama keluarga tercinta. Serta rezekinya bertambah lancar. Amin. Terima kasih Pak Purmanam. Semoga Anda juga dalam keadaan sehat selalu. Karena sekarang kita akan dengarkan lagu dari Novi Sasmita dan Bajul Danu dengan Andai Tak Berpisah.

105,5 Star FM. Akhirnya bisa hadir juga ya kolaborasi dari Sontik Monata dan Intan Caca dalam Rondo Kempling. Ini lagu yang sebenarnya berasal dari lagu Campursari, dan walaupun lagu yang lama banget, saya bilangnya enggak lama ya, tapi lama banget. Lagu ini tetap populer di kalangan penggemar lagu-lagu Campursari. Karena memang liriknya itu jenaka, lucu gitu ya. Alih-alih dibilang kayak bukan lagu yang istilahnya itu merendahkan status seseorang, tapi lebih ke arah jenaka. Tapi memang rata-rata lagu Campursari itu pasti ada nuansa dangdutnya atau minimal versi dangdutnya gitu ya. Oke, buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan untuk Anda. Buat yang minta lagu Negoro Angin, mungkin saya ini ya, mungkin saya pending dulu karena kan kemarin sudah dimainkan. Jadi bisa di request lagi di lain waktu. Memang itu lagunya lagi ini banget, lagi naik banget popularitasnya. Bahkan kemarin kalau gak salah, saya pas scroll TikTok itu lihat di akunnya Sal Priyadi, dia juga bawain lagu ini, lagu Negoro Angin itu, dan ternyata lebih nyesek ya, Negoro Angin rasa gala bunga matahari gitu. Ada Bu Anis lagi, Mama Arum di Probolinggo, yang ingin mendengarkan lagu dari Dinda Permata, judulnya Seseorang di Hatimu. Salam untuk Bu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Mas Franky, Pak Purmanam, dan warga Star semuanya. Selamat beraktivitas. Untuk Mbak Uzi, semoga sehat dan happy bersama keluarga. Terima kasih untuk Mama Arum di Probolinggo. Kemudian juga ini, aduh namanya huruf konsonan semua lagi. Gak ada huruf vokalnya. Ini namanya siapa? MFDWT, gitu doang. Lagunya mohon maaf gak bisa kami mainkan karena tidak lulus sensor. Jadi disimpan saja untuk kita dengarkan di hati masing-masing gitu ya. Buat teman yang lagi mikir buuhan dari Pak D di Pasuruan Kota. Waduh, oke.

Mudah-mudahan buuhannya ada apa bisa datang gitu ya. Dan buat yang lagi ada acara, mau ada acara khusus kayak hajatan atau mau ada acara pernikahan dan lain sebagainya, mudah-mudahan juga dilancarkan. Karena sekarang lagi banyak undangan sebelum masuk bulan Suro, biasanya sih gitu. Sekarang kita dengarkan Dinda Permata dengan Seseorang di Hatimu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Hai warga Star, saya Imei Mei.
4: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
3: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Penyanyi dangdut yang satu ini sering banget lagu-lagunya itu ya sama dengan penyanyi dangdut yang lain sih gitu ya. Berasal dari sesuatu yang viral, seperti lagunya yang gue mah gitu orangnya. Ini berasal dari kayak jargon yang viral di kalangan pengguna internet ya, di sekitar tahun 2015-an. Makanya dia juga gak mau ketinggalan untuk ikut tren ini. Kali pertama merilis single dangdut di tahun 2013 dengan judul Cabe-cabean, yang mana pada waktu itu banyak sekali fenomena seperti ini gitu ya. Imeme bernama asli Fitri Melinda, selain dikenal sebagai penyanyi dangdut Indonesia, juga dikenal sebagai pemeran atau aktris. Cuman memang kayaknya dia lebih populer sebagai pedangdut. Selain gue mah gitu orangnya dan cabe-cabean, dia juga punya lagu lain yang judulnya itu berasal dari jargon yang viral atau jadi meme di internet. Seperti di situ kadang saya merasa sedih gitu kan. Habis itu Om telolet Om. Kayaknya tiap tahun nih ya, kalau ada tren, misalnya dia nggak vakum gitu, pasti ada aja lagunya. Selamat sore untuk yang tadi request lagu Gue Mah Gitu Orangnya. Dari ada Robert Armatu ya, selamat mendengarkan untuk Anda. Lagu dari Imeme sudah kami hadirkan di sore hari ini. Juga warga Star lainnya yang juga bergabung lewat jalur Facebook di Star 105.5 FM. Ketemu juga dengan Abah Waisel, selamat sore. Kemudian ada Marcel yang tadi request lagu dari Sandrina, judulnya Habis Minum Apa. Kalau saya habis minum air ya. Ada Mas Heru Mulyono requestnya Gadis Manis Kalimantan. Kemudian ada Hasdi, selamat sore Mbak Uzi, lagunya dari Darboy Gang dengan Koyo Jogja Istimewa. Salamnya untuk Toto Blendrang, kemudian Robert Armatu dan semua pendengar Star 105.5 FM. Kompak persahabatan untuk Mbak Uzi, makasih, selamat siaran. Sama-sama. Langsung kami hadirkan lagu dari Syahriyadi, ada Gadis Manis Kalimantan.

105,5 Star FM. Kita masuk di segmen Star of the Month. Dan bintang kita di bulan Juni ini baru warga Star. Ada Dewi Persik. Dewi Persik ini, ya dia ini sebenarnya selebriti yang cukup berbakat ya. Tidak hanya dikenal sebagai penyanyi dangdut, tapi juga sebagai aktris dan beberapa kali membintangi sinetron atau serial televisi. Dan ini namanya mulai dikenal ketika dia merilis lagu judulnya Bintang Pentas. Berbarengan dengan itu karirnya cukup dipenuhi kontroversi. Jadi dulu itu Dewi Persik punya yang namanya kayak ciri khas goyangnya itu goyang gergaji gitu ya. Dulu kan musim banget gitu penyanyi dangdut tuh kayak punya ciri khas goyangan setiap mereka tampil. Tapi sayangnya justru ini mendapat kritikan karena dianggap aksi panggungnya itu terlalu vulgar. Apalagi pakaiannya waktu itu pedangdut itu identik dengan pakaian yang minim dan ketat. Udah deh. Akhirnya karena meskipun Dewi Persik ini terkenal di jagat permusikan dangdut Indonesia dengan trademarknya yaitu goyang gergaji, dan orang sudah mengenal namanya gitu ya, tapi ya itu ternyata tetap membuat beberapa pihak merasa terganggu. Dan akhirnya sempat ada yang namanya pencekalan. Dewi Persik tidak boleh tampil di atas panggung. Padahal goyang gergaji ini sendiri sebenarnya terinspirasi dari tukang kayu di kampung halamannya yang sedang menggergaji gitu. Cuman ya memang yang kayak gini di Indonesia masih penuh pro dan kontra gitu ya warga Star. Kami hadirkan lagu dari Dewi Persik, Bintang Pentas.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
7: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
9: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Kayaknya udah lama banget gak dengerin lagu ini ya warga Star. Bear Boy Gang dengan Koyo Jogja Istimewa. Kota Jogja dari segi manapun emang banyak yang bilang istimewa. Mulai dari sistem pemerintahannya, kemudian kotanya sendiri gitu ya, budayanya, dan gaya hidup para penduduknya itu semuanya serba istimewa. Walaupun beberapa waktu belakangan sempat kayak pariwisatanya mengalami sedikit kontra, apa ya istilahnya itu, kontroversi gitulah, bukan kontroversi, kayaknya berat banget. Sempat menuai beberapa kritik gitu, karena di beberapa titik yang merupakan spot turis atau spot wisata, itu banyak wisatawan yang merasa kalau mereka itu kayak diketok harga gitu. Kayak misalnya makan menu tertentu tiba-tiba habis sekian ratus ribu, banyak banget. Padahal harga normalnya sekian. Atau tiba-tiba diminta untuk beli oleh-oleh tertentu gitu misalnya. Atau ada nama oleh-oleh yang dia ini menggunakan nama makanan yang sudah lebih dulu ada, tapi tampilannya beda. Tapi ya gimana pun, untuk orang-orang yang suka dan sudah jatuh cinta dengan Jogja, Jogja ini memang istimewa. Makanya kalau Dear Boy Gang pakai judul lagu ini, ya gak salah juga. Selain karena memang dia berbasis di Yogyakarta. Lagunya sudah kami hadirkan buat yang tadi sudah request ya. Mungkin kangen dengan kota Jogja. Selamat sore untuk Mas Franky di Bangil, Pasuruan, yang hari ini ingin mendengarkan lagu dari Ayu Ting Ting, Cemburu Mantanmu. Kalau udah mantan gak usah cemburu. Kecuali kalau mantannya ya masih hubung-hubungin ya, beda urusan lagi ya. Mau kirim salam untuk Pak Asian, kemudian Bu Nurul, Om Yudi, Bu Lili, Mas Iki, Mbak Ani, Pak Heru, Mbak Yuni, Mama Arum, semuanya selamat sore, selamat beraktivitas. Untuk Mbak Uzi, semoga sehat selalu bersama keluarga, dan terima kasih sama-sama untuk Mas Franky. Tapi sekarang kita dengarkan dulu ya lagu dari Nasar, ada Seperti Mati Lampu.

105,5 Star FM. Seperti mati lampu. Kayaknya lagu ini sampai kapanpun bakal tetap asik gitu ya kalau didengarkan. Dari Nasar yang baru saja hadir dan membawa kita ke menit 54 lepas dari pukul 3 sore waktu Star FM. Cuaca sore hari ini cukup cerah nih warga Star. Apakah nanti malam akan hujan lagi? Kita lihat saja ya. Tapi yang jelas, saya mau ingatkan, jangan lupa untuk selalu sedia minyak gosok cap tunggal. Apalagi buat Anda yang kegiatannya banyak, entah itu selain bekerja, tapi juga ada kegiatan seperti olahraga juga gitu. Karena kalau habis olahraga kan biasanya badan rasanya pegel-pegel ya. Pegel-pegelnya bukan karena capek gitu, enggak. Tapi karena badannya emang kita gerakin. Nah, biar ototnya enggak kaku habis olahraga, jangan lupa diurut pakai minyak gosok cap tunggal. Karena mengandung bahan alami dan cocok dipakai setelah olahraga. Produk minyak gosok cap tunggal juga bisa Anda dapatkan di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dengan lagu dari Venada Malika dengan Welcome to My Paradise.

Cemburu mantanmu. Ya kadang-kadang kalau sama teman sama mantan masih berteman baik atau berhubungan baik bikin ketar-ketir. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya tidak perlu curiga berlebihan juga. Cuman memang jujur mantan mengkhawatirkan ya. Oke deh, selamat mendengarkan buat yang tadi sudah request lagu Cemburu Mantanmu. Sekarang kayaknya Bu Ayu, Ayu Ting Ting ini lebih terkenal sebagai komedian ya, karena keikutsertaan dia sebagai talent di sebuah comedy show gitu. Memang cara bicaranya yang khas sekali, khas Betawi gitu, itu jadi warna tersendiri di acara komedi itu gitu. Kadang-kadang orang malah lupa kalau dia tuh aslinya penyanyi dangdut gitu. Dan sekarang untuk menggantikan lagu dari Ayu Ting Ting, ada lagu dari Rizka Antika dengan Nada Cinta dan Pelangi.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Star Gang in the hall.

105,5 Star FM dari Mahesa featuring Vita Alfia. Walaupun di situ suaranya Vita Alfia keluarnya sebentar banget ya. Lagu ini di request sama Ervina yang ada di Pasuruan Kota. Lungset dari Mahesa sudah kami hadirkan. Selamat sore juga untuk Bams dari Sidoarjo, request lagunya Syahiba Saufa. Dan juga untuk warga Star yang sudah memberikan like-nya di halaman Facebook kami, terima kasih banyak. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami lewat radio online ya. Silahkan mengakses www.radiostarfm.com, itu salah satunya. Hadir juga ini Mas Sutikno yang memberikan komentar lewat halaman Facebook. Kalau masih ada kesempatan, minta lagu Gulu Pedot. Agak serem ya judulnya. Matur nuwun Mbak Uzi, oke sama-sama. Warga Star tahu gak lagu Kopi Dangdut? Ini lagu dangdut yang bisa dibilang cukup legendaris. Dulu dipopulerkan oleh Fahmi Syahab. Belakangan muncul banyak sekali versinya karena memang lagunya seasik itu. Gimana coba bayangin kalau lagu ini di-collab sama Pokemon? Ini adalah proyek yang tidak main-main ya, di mana lagu dangdut yang memang sudah cukup terkenal di Indonesia dikolaborasikan dengan karakter anime yang disukai anak-anak. Kami hadirkan Happy Asmara, ex Pokemon dengan Kopi Dangdut.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan
3: Widi, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
5: Iya,
3: catnya cecor membahana ke seluruh angkasa.
5: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
5: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
5: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
5: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Megadisc, where music matters.
5: Ada berita apaan bro? Serius amat mantengin laptop.
6: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
5: Nah, itu.
6: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
5: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
6: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
5: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
6: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
5: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
6: Nah betul itu, setuju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM dari DJ Yayan dengan Gulu Pedot. Ini lagu juga dulu dari lagu Campur Sari. Lagunya bapak-bapak kita, eyang-eyang kita, termasuk kita yang dulu masih anak-anak dengerin juga lagu ini pastinya. Dan sekarang kami lanjut ke lagu berikutnya, Warga Star, yang mana lagu ini menarik. Ini dulu lagu pop justru, lagu pop yang dipopulerkan oleh band bernama Goliath. Tapi di tahun 2024 muncul versi dangdutnya dinyanyikan oleh Andrean, Ada Cinta Monyet.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Domba Kuring dari Azmi Z dan Givani Gumilang baru saja hadir dan membawa kita ke penghujung program Stargate 2 untuk edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Setelah ini jangan pindah frekuensi karena Anda akan ditemani program selanjutnya, yaitu favorit kita yang siap menghadirkan lagu-lagu pop terbaik karya anak bangsa. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara, dan sebagai penutup kami hadirkan Bella Nova dengan Selir Hati.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Nama Tengku Syafiq, Bambi Nur, dan Mario Kacang tadinya hanya dikenal sebagai komposer dan penulis lagu. Tapi mereka memiliki keinginan sama untuk hadir sebagai performer penuh di atas panggung musik Indonesia. Kesamaan visi ini akhirnya mereka wujudkan dengan membentuk tiga komposer pada tahun 2012 bersama dengan rilisnya lagu Salah Benar. Di mana dalam lagu ini tiga komposer menggabungkan lirik dari lagu-lagu hits yang pernah mereka tulis. Di tahun 2018 mereka mengganti nama menjadi Tiga Composers agar lebih pas diucapkan. Pada perayaan 10 tahun mereka di tahun 2022, Tiga Composers merilis album kedua yang berisi 10 lagu, di mana 7 di antaranya sudah dirilis terlebih dahulu sebagai single.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM. Temani harimu, carakan duniamu. Selamat sore warga Star, selamat datang di program favorit kita Hits Banget. Hari Selasa 2 Juni 2026 ya. Berjumpa kembali dengan satu program kesayangan yang menghadirkan lagu-lagu pop hits Indonesia. Bakal bermunculan hingga jam 8 malam. Terbagi dua sesi untuk Pop Indo Baru 5 hingga 7 malam. Dan 7 hingga 8 malam nanti ada segmen memori kita untuk Pop Indo lebih lawas ya. Baik, yang jelas lagu yang barusan tampil adalah jawara untuk top 10 favorit kita minggu ini. Lagu dari Bernadia, Rabun Jauh. Kelas ya, kalau musisi putus tapi masih cinta, itu bisa jadi lagu. Nyindir lewat lagu, curhat lewat lagu, intinya menjadi lagu gitu ya. Rabun Jauh, seseorang yang profesinya sebagai penyanyi atau musisi, dari panggung ke panggung ya, dari kota ke kota. Namun ada suatu kota yang gak biasa, di mana itu adalah kota tempat mantan kita, yang bisa jadi kita tuh masih cinta. Jadi pas di kota itu, yang awalnya kita itu gak pakai kacamata ya, karena kita rabun jauh, tapi kita biarkan gak pakai kacamata gegara. Ya dengan tidak memakai kacamata itu bisa mengurangi demam panggung kita ya. Tapi khusus untuk kota ini, kota sang mantan ya, kita memakai kacamatanya biar kita gak rabun jauh. Kenapa? Karena kali aja kamu salah satu mantan ya, mantan terindah kita itu ada dalam salah satu penontonnya. Semoga ya. Rabun Jauh, Mbak Bernadia. Nggak buka untuk favor kita di kesempatan kali ini, warga Star. Seperti biasa juga, kalau hari Selasa jelasnya ada polling lagu baru yang bukan sunah tapi wajib untuk kamu ikuti. Saya punya 3 lagu baru yang bakal saya perkenalkan sekarang juga di ruang dengar kamu. Warga Star tinggal memilih atau ngedukung aja antara nomor 1, 2, atau 3. Harapannya bukan angka, melainkan nama penyanyi atau grup musiknya bisa kamu sebutkan ya. Dan satu lagu yang paling banyak kamu dukung saya puterin di jam 7 malam menjadi satu lagu terakhir di favor kita sebelum ke memori kita. Tutupin aja warga Star, untuk pilihan lagu nomor 1 ada lagu terbaru dari Tantri, Ibu Pekerja.

0: Nomor 1, Tantri Ibu Pekerja.
1: Perintis bukan pewari.
0: Sedangkan pilihan lagu nomor 2 ada lagu terbaru dari Stephen Pasaribu, Lama Tak Bermalam Minggu.

Nomor 2, Stephen Pasaribu, Lama Tak Bermalam Minggu. Dan pilihan lagu nomor 3 ada lagu terbaru dari Arsy Widianto featuring Wijaya 80, Ini Adalah Cinta.

nomor 3, RC Widianto featuring Wijaya 80, Ini Adalah Cinta. Jadi gimana warga Sahara, tiga lagu baru sudah saya perkenalkan di ruang dengar kamu, dan warga Sahara tinggal memilih atau ngedukung aja antara nomor 1, 2, atau 3. Harapannya bukan angka, melainkan nama penyanyi atau grup musiknya bisa kamu sebutkan ya. Kak, aku dukung nomor 1, Tantri Ibu Pekerja. Aku dukung nomor 2, Steven Pasaribu, Lama Tak Bermalam Minggu. Atau nomor 3, RC Widianto featuring Wijaya 80, Ini Adalah Cinta. Lagu barunya Tantri, Steven Pasaribu, ataukah RC Widianto yang kamu dukung warga Star? Satu lagu yang paling banyak kamu dukung saya puterin di jam 7 malam menjadi satu lagu terakhir di favor kita sebelum ke memori kita. Silakan gabung di WA 081831075 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting ya. Yang jelas durasi 3 jam berikutnya barengan Vira Zahra.

Mutiara Ayah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36.

Tidak pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan mukminah jika Allah dan Rasulnya sudah tetapkan satu keputusan, masih ada pilihan lain bagi urusan mereka. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan sangat jelas. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ayat ini mencakup seluruh persoalan agama, di mana jika Allah Ta'ala dan Rasulnya telah memutuskan satu persoalan, apapun ketetapannya, tidak boleh seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki pilihan pendapat atau pandangan lain selain apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya itu, apalagi menentang keputusan tersebut.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Mega Disc, where music matters.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Eh, satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
2: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
2: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang, salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring system yang sosial memantau kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

bergeser, kita menuju ke sesi Star of the Month untuk Juni 2026 bareng dengan Dewi Persik. Dewi Muria Agung dikenal secara profesional sebagai Dewi Persik yang disingkat DP. Pemain film, penyanyi, presenter, dan pengusaha Indonesia. Dia lahir di Jember 16 Desember tahun 86. Anak bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan almarhum HR Muhammad Adil dan Haja Sri Mona. Almarhum ayah Dewi Persik adalah pensiunan perwira Polri yang pensiun dengan pangkat terakhir komisaris polisi. Pernah juga menjabat kepala polisi sektor Kalisat di Jember dan Bagorejo di Banyuwangi. Menuju ke track dari Dewi Persik, kali ini saya hadirkan featuring Ahmad Dhani dengan Diam-Diam.

the mom.

105,5 Star FM. Satu track yang mengisi di peringkat 2 untuk top 10 favorit kita minggu ini, warga Star. Lagu dari Shilong Seven dengan Sederhana. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Hari Selasa edisi 2 Juni 2026. Dan seperti biasa, kalau hari Selasa ada polling lagu baru yang bukan sunnah tapi wajib untuk kamu ikuti. Polling untuk hari ini, warga Star, antara nomor 1 Tantri, Ibu Pekerja, nomor 2 Steven Pasaribu, Lama Tak Bermalam Minggu, atau nomor 3 Arsi Widianto featuring Wijaya 80, Ini Adalah Cinta. Lebih suka lagu barunya siapa, warga Star? Silakan hadir di WA 081-83-10755. Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan Yuda di kawasan Grati, hadir. Dukun nomor 1 Tantri, Ibu Pekerja, Jos katanya. Lagunya Tuan 13, Berani Mati Takut Hidup, atau Tangguh Yang Kobe. Udah kami hadirkan ya bro. Selamat mengudara kakak, semangat. Siap, terima kasih. Ketemu juga dengan Nur Farida di kawasan Jombang, hadir. Aku dukun nomor 1 Tantri, Ibu Pekerja. Lagunya Kupu-Kupu, udah kami hadirkan ya sis, dari Tiara Andini tadi, terima kasih. Kemudian ada Mas Franky dari Bangil, hadir. Polinya lebih suka Tantri, Ibu Pekerja. Lagunya Ilir 7, Seandainya Tercipta Untukku. Udah tampil ya bro. Mau tebarkan salam buat Toto Blendrang, Angel, Bam, Santi, Hendrawati, Arfi, Felicia, Furin, Echa, Anwar Eko, Aska, Hendri, Naila, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Firanya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Rohim di Tanggulangin Sidoarjo, hadir. Aku dukung nomor 1 aja mbak dari Tantri. Seperti biasanya aku tak ikutan nyimak aja ya. Makasih banyak, sama-sama. Ketemu juga dengan Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik, hadir. Polinya dukung nomor 1 Tantri. Lagunya Tip X, Kamu Gak Sendirian di Memori Kita ya bro. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, Mas Utikno, dan semua warga Sarefam yang tergabung dalam WA Group. Untuk non-viranya, tak bosan aku doakan semoga sehat selalu dan hati-hati kalau pulang. Kalau pas bawa motor jangan ngebut-ngebut ya. Terima kasih. Kalau saya nggak ngebut ya, pertama itu kerasa berat motornya. Soalnya kan termasuk motor gede gitu ya, jadi berat. Terus kalau sananya gak ngebut, apalagi pas malam hari ya, itu seringkali diajak kenalan sama cowok ya, kalau pas lagi di jalan gitu. Tiba-tiba saya kira tuh mau begal gitu ya, tapi seringkali tuh minta kenalan, terus minta nomor WA gitu. Aduh gimana ya gitu. Itu bahayanya ya, kalau saya gak ngebut maksudnya. Orang saya berhenti aja pas di lampu merah ya. Kan lampu merah atau traffic light itu kan kita berhenti. Nah, pas saya berhenti itu aja diajak kenalan juga gitu. Waduh. Jadi enggak secara eksplisit langsung ngajak kenalan. Biasanya sih ngajak ngobrol, tapi arahnya itu ke arah di mana

minta nomor WA. Ya misalnya pas lagi diem aja gitu ya, nungguin lampu merah. Terus diajak ngobrol sama cowok di sebelah gitu misalnya. Jadi kayak, "Mbak, mau kemana?" gitu. Mau pulang gitu, biasanya kalau pas pulang kerja ya. Dari pulang kerja ya? Iya, pulang kerja ya. Anak mana atau kerja di mana gitu. Jadi kayak diajak ngobrol gitu. Tapi arahnya, "Boleh minta nomor WA enggak?" endingnya gitu ya. Kalau pas lagi di jalan, lagi OTW gitu, saya masih bisa ngebut ya. Tapi kalau pas lagi berhenti karena di lampu merah, wah, ya udah. Tapi biasanya saya tolak ya untuk nomor WA-nya gitu. Saya nggak mudah untuk ngasih nomor WA intinya. Tapi seringkali diajak kenalan. Itu. Saya menuju ke track berikutnya. Kali ini giliran Stand Here Alone featuring Tresno Tip X. Kura-kura.

95,5 FM. Satu track yang mengcover lagu lama dari Naif dengan Piknik 72 Warga Star, kali ini dibawakan oleh Piwi Gaskin. Ngebawa kita ke menit 16 lepas dari jam 6 petang waktu Star FM. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Masih dalam rangkaian polling lagu baru edisi 2 Juni 2026. Lebih suka lagu barunya siapa Warga Star? Antara nomor 1 Tantri Ibu Pekerja, nomor 2 Steven Pasaribu Lama Tak Bermalam Minggu, nomor 3 Arsi Widianto featuring Wijaya 80 Ini Adalah Cinta. Saya jumpai di Facebook kami, selamat malam, ada Arizatul di Pasuruan Kota. Dukun nomor 1 Tantri Ibu Pekerja, terima kasih. Kemudian ada Toto Blenderang dari Suramadu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Polnya dukun nomor 1 Tantri, makasih banyak Mbak Fira, sama-sama. Ketemu juga dengan Abah Waisel dari Gianyar Bali, hadir, selamat malam Mbak Alvira Pau. Dukun nomor 1 aja Tantri, salam sehat, bahagia, dilancarkan rizkinya dan sukses selalu, amin, terima kasih. Kemudian ada Sila Agung W, mendukung nomor 1, itu bukan Kotak ya, tapi Tantri. Tantri itu vokalisnya Kotak memang, tapi bukan atas nama Kotak, karena ini adalah project solo, bukan project grup ya. Kalau project grup ya berarti Kotak, tapi ini project solonya Tantri atau vokalisnya Kotak aja ya, berarti Tantri gitu aja. Pekerja keras ya, terima kasih. Kemudian ada Mas Iki di Kedawung Pasuruan, dukun nomor 1 Tantri Ibu Pekerja, terima kasih. Selamat malam buat Farizul Anam, dukun nomor 1 Tantri, terima kasih. Ketemu juga dengan Tumiar Idawati dari kawasan Medan, hadir aja kakak, terima kasih. Berikutnya kami hadirkan by Noah Fujung Rameng dengan Suara Dalam Kepala.

0: Cute time dulu, ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak apa ya gak jadi keripik iku. Apa sih mah kok ngedumel aja. Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api. Oh, lho itu kan bahaya mah. Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai 750.000. Lo dibikin nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
2: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
1: Lo ala piye sih? Apa pintunya enggak ditutup ta?
2: Lali.
1: Oh, dasar.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Radio 5,5 Star FM. Satu track yang barusan tampil bergeser, kolaborasi dari Hiroaki Kato featuring Arina Epifania dengan Nada Sosok.

Ya, terima kasih banyak untuk warga Star yang sudah join ya di program favorit kita. Tentunya untuk kami mau bergabung untuk ngikutin polling lagu baru, masih ada kesempatan, tersisa 20 menit lagi lah ya, sebelum saya memecahkan siapakah jawara untuk hari ini. Lebih suka lagu barunya siapa? Antara nomor 1 Tantri, Ibu Pekerja, nomor 2 Steven Pasaribu, Lama Tak Bermalam Minggu, atau nomor 3 Arsi Widianto, Ini Adalah Cinta. Warga Star yang di luar cover area kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Kamu bisa cek menggunakan aplikasi Radio Box atau menggunakan streaming di website kami. Saya sering melihat warga Star itu kalau tune in lewat aplikasi Radio Box ya. Gak apa-apa, no problem. Cuman apakah warga Star juga pernah atau bisa ngecek juga via website kami? Silakan akses di www.radiostarfm.com, www.radiostarfm.com. Kemudian kamu di scroll aja pojok kanan bawah ya. Ada tanda live radio ya, live itu bisa kamu klik. Udah bisa dengerin Star FM dimanapun dan kapanpun sesuka hati mau menggunakan radio online alias radio internet. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider.

Berikutnya kami hadirkan satu lagu yang sebenarnya ini lagu baru dari mereka dan sempat juga masuk ke top 10 favorit kita, tapi udah keluar ya mulai minggu kemarin karena udah minim request dari kamu. Endang Sukamti, Oh My God.

0: Mas. Yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja. Badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman. Peredaran darah lancar. Lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
0: Sama. Herbal Venacare setiap hari.
1: Betul. Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum Herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah, pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
6: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
5: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
6: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
8: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
9: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
10: Aduh.
9: Kamu kenapa?
10: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
9: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
11: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
9: Ayo semangat. Poldan Mik,
11: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Master FM. Satu lagu terbaru dari P. Burman Wargasari yang barusan tampil dengan Tanah Air. Pada intinya sih, sejauh apapun atau kemanapun kita pergi ke luar negeri ya, ke negara lain, biasanya untuk hitungan minggu kalau kita mau liburan gitu ya, itu kayak seru banget. Tapi kalau dibuat menetap sampai berbulan-bulan, apalagi tahunan, pastilah rasa rindu itu ada kepada negara tercinta Indonesia. Sejelek apapun, seburuk apapun negara kita, namun Indonesia adalah tanah atau negara kelahiran kita, warga star, yang juga menyimpan banyak banget kenangan ya. Kenangan tentang diri sendiri, bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, dan lain-lain gitu ya. Intinya tiap tempat itu mempunyai kenangan. Dan karena kita lebih banyak tinggal di Indonesia hingga saat ini ya, atau hingga detik dan usia ini, sehingga lebih banyak kenangan di negara ini yang bakal menarik kita seperti magnet kita untuk terus merindukan negara ini. Karena sejauh apapun kita melangkah, pastilah itu yang kita rindukan adalah tanah kelahiran kita. Gitu warga star. Tanah Air by P. Burman yang udah tampil, ini juga lagu terbaru, bisa kamu request di favorit kita tiap harinya ya, biar lagunya bisa masuk ke chart top 10 favorit kita. Baiklah, kali ini saya mau ngumumin untuk satu lagu yang paling banyak kamu dukung dalam polling lagu baru hari ini, edisi 2 Juni 2026 ya. Di awal tadi udah sempat saya perkenalkan antara nomor 1 Tantri, nomor 2 Steven Pasaribu, nomor 3 RC Widianto. Sudah saya hitung di WA maupun Facebook ya. Rupanya ini lumayan langka, warga star. Kenapa saya bilang langka? Karena gak pernah ya yang namanya polling lagu baru itu bisa 100% mendukung salah satu kandidat gitu ya. Biasanya selalu ada yang kayak mendukung nomor 1, mendukung nomor 2, atau nomor 3, sekian persen gitu ya. Tapi baru terjadi hari ini yang namanya polling lagu baru itu 100%. Baik itu warga star di WA maupun Facebook, semuanya mendukung nomor 1, Tantri, Ibu Pekerja. Jadi gak perlu saya menghitung ya, saya cek tadi, wah semuanya mendukung nomor 1. Berarti 100% Tantri Ibu Pekerja fix ini menjadi jawara untuk polling lagu baru hari ini. Untuk warga star yang masih penasaran sama lagu nomor 2 dan 3, lagunya Steven Pasaribu yang terbaru atau RC Widianto yang terbaru, besok atau lusa bisa di request ya, biar lagunya bisa naik terus di top 10 favorit kita. Habis ini jangan pindah frekuensi, masih ada memori kita hingga jam 8 malam untuk Popindo lebih lawas, oke? Okay? Langsung saja, ini dia jawara kita untuk polling lagu baru hari ini.

105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, kita udah di jam 7 malam, berarti udah bergeser ke segmen memori kita untuk Papindo lebih lawas ya, era 90-an dan 2000-an awal. Yang galau boleh, yang semangat juga boleh, bisa warga Star request hingga jam 8 sambil nungguin

Rock Hits tayang ya. Jadi bisa join dulu di memori kita. Durasi sejam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Terlebih kalau hari Selasa itu gak ada fun polling maupun polling lagu baru dan topik cinta. Terlebih untuk hari Selasa di jam 7 hingga 8 ya. Karena polling lagu barunya udah selesai, barusan udah dibocorin jawara untuk hari ini siapa. Sehingga untuk kamu yang mau join di memori kita tinggal ngetik nama, alamat, request lagu, kirim sam boleh gak, kirim sam juga no problem. Kirimkan WA di 0818310755, 0818310755, atau via Facebook kami Star105.5FM, Star105.5FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Udah dibuka dua penampilan dari Tip X, Kamu Gak Sendirian, dan juga dari Bunga, Ojo Ngono. Menuju ke track berikutnya, giliran Kangen Band, Cinta Yang Sempurna.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Megadisc, where music matters.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Satu track ku jelang hari warga Star. Salah satu lagu hit sekaligus judul album studio perdana penyanyi Denada yang dirilis pada tahun 94 ya. Album ini berisi 10 lagu dengan genre pop dan rap ya. Ini sukses melamukan namanya di industri musik Indonesia. Bahkan lagu ini juga sempat kembali populer sebagai lagu latar ya dalam film box office Bebas pada tahun 2019 silam. Dipesan by WA, selamat mendengarkan. Kita masih di memori kita bareng dengan Vira Zahra. Buat yang udah ngasih jempol manisnya kalau di postingan favorit kita via Facebook, saya sapa. Ada Arvidianto, Mas Iki, Toto Blendrang, Aba Waisal, Solihin, Farizul Anam, Alvin Munadifa, Sila Agung W, Santi Hendrawati, Reni, Ayub Mamstin, Rojas Uciha Kopla, Rifki, Imam Azari, Ardi Nando, Arizatul, Hendrik Bit, Tumiar Idawati. Terima kasih untuk jempol manisnya. Kalau di WA untuk yang udah ngasih jempol manis di postingan favorit kita ya, di story-nya saya sapa. Ada Ferial, Albi Faizal di Wiyong, Deswan Vandos di Bondowoso, Hendrik di Kedawung, Arfi di Dadapuning, Toto Blendang Suramadu, Piun di Grati, Momon di Kedawung, Bejo di Sidoarjo, Mas Iki di Kedawung, Frankie di Bangil, Avian,

Baik, ternyata itu sudah saya sapa semua untuk yang udah ngasih jempol manisnya ya. Untuk komen yang terbaru di WA saya jumpai, selamat malam. Ada Hendri di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Polingnya dukung nomor 1 Tantri. Lagunya Ojo Ngono by Bunga Band udah kami hadirkan ya bro di awal, terima kasih. Selamat malam buat Tomingse dari Sidoarjo hadir. Lagunya Kangen Band Cinta Yang Sempurna udah kami hadirkan ya bro, terima kasih. Berjumpa dengan Albi Faizal di Wiyong Surabaya. Maaf nih baru gabung, aku mau pesan Denada Ku Jalang Hari, barusan tampil ya bro, terima kasih. Terus ada Bams di Sidoarjo. Malam Sarefel, lagunya Channel Tentang Kita udah kami hadirkan ya, terima kasih. Lanjut ada Ayu Pamsin di kawasan Jombang. Lagunya Tragedi by Bumerang udah kami hadirkan ya bro, terima kasih. Lanjut Orkestar giliran Sleng, Orkes Sakit Hati.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama ini. Yuk, dek. Aduh, mampu.
2: Star FM. Pagi, Anton.
3: Pagi, Bella.
2: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Cute time dulu,
8: Cute time? Quality time?
7: Iya.
8: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini.
8: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
7: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu?
7: Iya.
8: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut?
8: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
7: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

Star Abang. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, kita udah di penghujung untuk memori kita pada kesempatan malam hari ini. Kalender ke-2 Juni 2026 di hari Selasa ya. Jumpa lagi esok hari untuk program yang sama, di jam yang sama juga. Besok hari Rabu ada fun polling yang bisa warga Star ikuti. Yang barusan aja hadir di WA ini ada Nizam di Sidoarjo hadir. Polnya dukung nomor 1 aja. Dari Tantri ya. Untuk lagunya ada band Senandung Lagu Cinta. Abis ini tampil bro, terima kasih. Saya jadikan lagu penutup ya. Oke, abis ini bergeser ke Rock Hit hingga jam 10 malam bergeser. Jadi jangan sampai pindah frekuensi. Di sini aja. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Powered by Infotainment in Focus.
1: Selain pertandingan sepak bola antar bangsa, hal yang juga ditunggu pada momen Piala Dunia adalah anthem atau musik temanya. Di tahun 2026, Lisa Blackpink menjadi pengisi soundtrack Piala Dunia bersama Anita dan Rima melalui lagu berjudul Goals. Sayang, lagu ini mendapatkan respon negatif karena dinilai tidak mencerminkan semangat persaudaraan dan sportivitas lewat sepak bola. Goals dianggap terlalu berpusat pada individu dibandingkan menggaungkan persatuan. Penggemar bahkan membandingkan dengan lagu-lagu tema Piala Dunia sebelumnya, bahkan masih menganggap lagu-lagu tema Piala Dunia terdahulu lebih baik. Waka Waka masih dianggap sebagai anthem Piala Dunia terbaik bersama dengan Wave and Flag, La Copa de la Vida, hingga Dreamers yang dinyanyikan oleh Jungkook dan Fahad untuk Piala Dunia 2022.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa, Ju

2 jam berikutnya. Program ini bareng dengan Fira Zahra. Giveaway, boleh request 2 lagu rock hits ya untuk warga Star yang beruntung. Kotak masuk di WA urutan 2 dan 6 dari jam 8.00 waktu Indonesia Barat. Itu boleh request 2 lagu rock hits ya. Urutan 2 dan 6 di WA. Kenapa urutan 2 dan 6? Karena tanggal 2 bulan 6. Silakan hadir di WA 0818310755. Semoga beruntung ya. Kalau seandainya di 3 bulan terakhir, April, Mei, Juni, ini warga Star udah sempat dapat giveaway, nanti change ya, gantian yang lain dulu. Baru bulan depan, Juli sampai September itu refresh lagi. Yang kemarin-kemarin dapat giveaway, boleh dapat giveaway lagi gitu. Udah paham banget lah ya. Durasi 2 jam berikutnya sekali lagi bareng dengan Fira Zahra. Menuju ke track berikutnya, kali ini rilisan tahun 2008 by Motley Crue, Sin of Los Angeles.

105.5 Star FM, the real music.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
6: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
5: Nah, itu.
6: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
5: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
6: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
5: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan, itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
6: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
5: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
6: Nah betul itu. Setuju.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
8: Star FM, the real music.
9: Keep rocking and stay on rock hits. More rocking hits coming your way.

105.5 Star FM, the real news.

103.5 Master FM. Satu lagu cover Wargisari yang barusan tampil by N-Track dengan Antisosial. Lagu ini sebenarnya adalah lagu daur ulang atau lagu cover dari band hard rock asal Prancis bernama Trash Wargisari yang dirilis pada tahun 80 ya. Nah, N-Track itu mengemas ulang lagu ini dengan tempo yang lebih cepat, riff gitar thrash metal yang khas dan vokal bertenaga ya. Ini menjadikannya salah satu lagu andalan mereka di atas panggung terlebih di akhir tahun 80-an. Jadi band hard rock asal Prancis bernama Trash itu merilis lagu ini Antisosial di tahun 80 dan N-Track merilis ulang lagu ini pada tahun 88 ya. Dipesan by Facebook, selamat mendengarkan. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Dan sekarang saya bakal ngumumin ya untuk dua nama yang beruntung untuk Wargisari yang sudah join by WA. Urutan 2 dan 6 yang dapat giveaway dari jam 8.00 tadi waktu Indonesia Barat ya. Kotak masuk urutan 2 dan 6 sudah saya temukan dua nama Wargisari yang beruntung

Nama pertama, selamat buat Tayadi Night di Tanggulangin Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Tayadi Night di Tanggulangin Sidoarjo. Mbak mau pesan Slipknot dengan K-pop. Udah kami hadirkan ya bro. Kamu bisa nambah satu lagu lagi buat kami hadirkan. Silakan nambah satu lagu lagi buat Tayadi Night. Kamu dapat giveaway untuk malam hari ini ya. Terima kasih. Dan urutan ke-6 di WA dari jam 8 tadi ya. Selamat buat Tombonati di kawasan Tretes Pasuruan. Selamat buat Tombonati di Tretes. Kamu boleh request 2 lagu rock hits ya. Tombonati di Tretes kali ini mau pesan Celavi by ELP. Dipersiapkan di sini tampil Kagem Robert Cavalera, Arvi Florinen, dan Ayub Mamsin. Buat yang baca, selamat malam aja. Siap, abis ini kami hadirkan track yang kamu pesan. Boleh nambah satu lagu lagi buat Tombonati. Silakan nambah satu lagu lagi. Jadi untuk malam hari ini yang beruntung ada 2 orang ya. Pertama namanya Tayadi Night di Tanggulangin Sidoarjo. Yang kedua Tombonati di Tretes Pasuruan. Silakan nambah satu lagu lagi ya. Saya hadirkan ELP, Salafi.

105.5 Star FM, the real music.

Star FM. Barusan tampil UFO dengan Belladonna yang rilis tahun 76 ya. Ini track kedua yang dipesan oleh Bro Tombonati di kawasan Tretes ya. Oke, dua track udah saya puterin yang dapat giveaway untuk Tombonati. Terus satunya lagi Tayadi Night di Tanggulangin Sidoarjo. Mbak, tak pikir oleh giveaway oleh tahu campur. Ternyata dapat lagu ya. Ya iyalah, Bro. Lagunya Marilyn Manson, Sweet Dream yang kami persiapkan ya, Bro. Matur suweneng sami-sami. Oke, jangan sampai pindah frekuensi warga Star. Sesi berikutnya saya sapa untuk kami yang sudah bergabung yang lainnya, oke? Okay? Kali ini yang dapat giveaway kedua untuk track keduanya Bro siapa? Tayadi ya. Marilyn Manson, Sweet Dreams.

105.5 Star FM, the real music.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

Star FM. Asik ya lagunya. Ya mungkin sesuai selera kali ya. Pokoknya kalau area radioaktif tuh menurut saya asik. The Time Is Now dipesan by WA, diambil dari album In Our Wake. Barusan tampil by Atreyu, dipesan by WA, selamat mendengarkan. Menyapa untuk kami yang sudah join di Facebook Star 105.5 FM. Thank you so much atas kehadirannya ya. Di Facebook saya berjumpa dengan nama Henry Beat di Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Memesan Motley Crue dengan Saint of Los Angeles. Sudah tampil ya bro, terima kasih. Ketemu juga dengan Sandi Aryansyah di kawasan Jambi. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Fira, hadir. Lagunya Simple Plan featuring Natasha Bedingfield dengan Jetlag. Udah tampil. Untuk Mbak Firanya, selamat bertugas aja. Terima kasih. Ketemu juga dengan Imam Azari di Mojoanyar, Mojokerto. Memesan Metallica, Day That Never Come. Dipersiapkan buat yang siaran, makasih aja. Sama-sama. Kemudian ada Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya The Doors, terserah lagunya. Mau kirim salam buat Arfi Florinen, Anwar Eko, Marcel, Chris Wislik, Tony Azura, Arsad Sarawi, Robert Cavalera, John Sableng, dan Wak Rete. Untuk Mbak Firanya, makasih banyak. Sama-sama. Ketemu juga dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Pemesan Skid Row dengan I Remember You. Terima kasih. Ketemu juga dengan Tony Azura di Tanggulangin Sidoarjo, hadir. Lagunya sudah tampil by Untrack dengan Antisosial. Terima kasih. Selamat malam buat Satria Putra, memesan Def Leppard dengan Woman atau Rocket. Terima kasih. Kemudian ada Hamba Tetap Wawa, memesan Agaliki Gio, Cats in the Cradle. Terima kasih. Selamat malam buat Ayub Mamsin ILKJ di kawasan Jombang. Lagunya Linkin Park dengan Tokoh 09 gitu ya. Terima kasih. Berjumpa dengan Tidy Night Like. Terima kasih. Ketemu dengan John Sableng dari Sidoarjo, ikutan hadir aja ya. Udah rame soalnya ya bro. Terima kasih. Selamat malam buat Marcel Furniture dari Sidogiri Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Memesan Carlos Santana featuring Michelle Branch, The Game of Love. Saya cek dulu ya bro, terima kasih. Dipesan by WA, satu track yang rilis tahun 84 by Red dengan Round and Round.

105.5 Star FM, the real news.

95,5 STR FM. Satu track yang bertemakan tentang peperangan warga STR, tentang perjuangan para prajurit di medan perang ya, kegagahan mereka, keberanian mereka ya. Lagu Shoulder Steel dari band power metal asal Swedia, Cryonic Temple. Salah satu lagu yang paling disukai dari album mereka, In Thy Power, pada tahun 2005 rilisannya ya. Lagu ini juga dikenal luas sebagai salah satu mahakarya di genre power metal ya. Oke, selamat mendengarkan untuk warga saya yang sudah memesannya by WA. Sekarang saya sapa di WA 0818310755. Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan Albi Faizal di Wiyong, Surabaya, hadir lagunya Atreyu dengan The Time Is Now. Udah kami hadirkan ya bro, terima kasih.

Thank you, Mas Sutikno, Pak Eko Metal Tue. Untuk semua warga Star FM yang tergabung dalam WA Group, untuk non-viranya semoga sehat selalu ya. Amin, terima kasih. Ketemu juga ini dengan Tom Ingse di kawasan Sidoarjo. Memesan Bullet for My Valentine dengan Waking the Demon. Udah tampil ya bro di awal tadi. Terima kasih. Berjumpa dengan Kadip Metal Saestu di kawasan Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Fira selamat malam. Ikutan gabung sambil ngemil abon. Ngapain abon dicemilin? Abon itu bukannya lauk ya? Apa itu emang cemilan warga saya? Soalnya kalau saya pribadi kalau makan abon itu sama nasi. Kalau nggak sama nasi, gimana ya? Kayak kurang ini aja sih. Kalau kamu dibikin ngemil ya? Lagunya Arian dengan At the Break of Dawn udah tampil ya. Makasih Kak Fira, sehat dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Berjumpa dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Alvira. Memesan Slayer, Sound of Heaven atau Kid Rock, Let's Ride. Terima kasih Kak Fira. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Mas Robert, Pak Rite, Pak John Sableng, Mas Frankie, Mas Sutikno, Mas Chris Fisley. Sejauh ini bro Anwar ini kalau salam cukup sopan ya. Maksudnya kalau yang lain itu kan salamnya ya udah disebut namanya aja gitu. Tapi kalau bro Anwar ini kalau kirim salam disebut bapak, ibu, mbak, mas gitu ya. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Rohim di Tanggulangin Sidoarjo hadir. Lagunya Bloody Word dengan Dana. Dan terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ada juga Nizam di kawasan Sidoarjo sama malam. Lagunya Amy Momsen dengan Seven Sign. Terima kasih Kak Fira, sama-sama. Berjumpa dengan Jeffrey di kawasan Ngoro Mojokerto. Memesan Red dengan Sleep of the Leaf. Makasih Mbak Fir, sama-sama. Sayangnya Red ini tadi udah hadir bro dengan Run and Round, jadi bisa ganti request ya buat Jeffrey di kawasan Ngoro. Tadi lagu dari Red itu keduluan Agus Valian di Sumambito Jombang yang mau pesan dengan track yang lain ya. Silakan ganti request buat Jeffrey di Ngoro Mojokerto. Terima kasih. Ketemu juga dengan Mas Frankie di kawasan Bangil hadir. Memesan Europe dengan The Final Countdown. Untuk Mbak Firanya, terima kasih. Tetap semangat lanjut program Rock Hits ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Bams di kawasan Sidoarjo hadir. Memesan Dragon Force dengan Cannon Rock. Terima kasih, sama-sama. Satu lagi saya sapa ada Andro di kawasan Surabaya. Selamat malam Kak Fira FM. Lagunya Lost Horizon dengan Again Will the Fire Burn. Untuk Kak Firanya muterin Matur Kamsi ya. Lagunya untuk seluruh warga Star di grup WA saja ya. Terima kasih. Menuju ke track berikutnya yang lumayan panjang, hampir 8 menit dipesan by Facebook. Kali ini Metallica. The day that never comes.

105.5 Star FM, the real music.

Baik warga Star, kita ngobrolin Dewi Persik terlebih dahulu ya dalam sesi Star of the Month Juni 2026. Kesuksesan Dewi Persik di dunia entertainment tetap dibayang-bayangi dengan kontroversi, kritik dan pencekalan karena aksi panggung Dewi yang terlampau seksi dan berani. Banyak penggemar yang pengen bisa dekat dengan sang bintang pentas dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Puncaknya adalah saat Dewi usai mengisi sebuah acara ulang tahun untuk stasiun televisi yang digelar di Istora Senayan pada 23 Januari 2008 ya. Tahun 2008 menjadi tahun pencekalan bagi Dewi Persik. Pemerintah daerah yang pertama mencekal penampilan di daerahnya adalah Pemerintah Kota Tangerang, di mana pencekalan itu dimaksudkan guna menghindari kerawanan sosial dan berkaitan dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2005 ya, tentang pelarangan pelacuran di daerah itu, dan ini berlanjut di berbagai daerah di Indonesia. Kali ini saya hadirkan satu track by Dewi Persik featuring Glenn Fredly dengan Hikayat Cintaku.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.

105,5 TRFL. Satu track warga star by Linkin Park dengan Figure 9, di mana lagu ini juga telah melampaui 200 juta stream di Spotify ya. Meskipun tidak dirilis sebagai single utama, lagu yang bernuansa agresif dari album Meteora tahun 2003 ini menjadi salah satu track terfavorit penggemar ya, dan secara konsisten masuk dalam daftar putar harian teratas dari band Linkin Park. Dipesan by WA atau Facebook, selamat mendengarkan. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Ya, informasi warga star. Kalau di WA Group sudah saya informasikan ya, tapi di on air ini saya informasikan bahwa besok 3 Juni, Rock Hits kan biasanya kalau hari Rabu ada Rani Krishna ya, yang bertugas. Namun untuk besok, penyiarnya sedang berhalangan. Jadi besok edisi Rock Hits 3 Juni juga bareng Vira Zahra lagi, oke? Okay? Besok di Rock Hits bareng Vira, warga saya. Tapi nggak ada giveaway ya. Giveaway-nya cuma seminggu sekali aja, tiap hari Selasa, gitu. Oke, okay, untuk yang udah ngasih jempol manisnya di postingan Rock Hits di story WA kami, saya jumpai. Ada John Sableng di Sidoarjo, Mi Undi Grati, Toto Blendrang di Suramadu, Albi Faizal di Wiyung, Momon di Kedawung, Dewi Istar di Sidoarjo, Rofi di Bangil, Faris Alhamid di Pasuruan, Andro di Surabaya, Hendrik di Kedawung, Bams di Sidoarjo, Desmond Vandos di Bonowoso, Franky di Bangil, Arfi di Dedap Kuning, Rohim di Tanggulangin, Anwar Eko di Candi. Terima kasih untuk jempol manisnya di story WA kami untuk postingan Rock Hits ya. Jempol manis di Facebook kami Star 105.5 FM. Saya juga jumpai untuk postingan Rock Hits. Ada Hamba Tetap Wawa, Toto Blendrang, Selamat Teko Panggoni, Oman Kanyor, John Sableng, Marcel Furniture, Solehin, Muhammad Syaifi, Agus Dad Green, Didit Hendra Dewanto, Andong Irawan, Heri Susanto, Has di Depanze, Ayu Pomstin, ILKJ, Tony Azura, Bram Sabat, Juri-Juri, Imam Azari, Edi Yulianto, Muhammad Soleh, Anwar, Hendri Beat, Bung Ubay, Presto, dan Satria Putra. Terima kasih untuk jempol manisnya di Facebook. Kemudian komen terbaru ada Kojiro Huda memesan GNR dengan Sweet Child O' Mine. Terima kasih. Tadi Jeffrey di Ngoro, Mojokerto. Anu Mbak Vira, manutai Mbakku gak ganti request. Sudah terwakili, sudah mantap-mantap lagunya ya. Ya itu pesanan warga star ya. Mantap, terima kasih. Berikutnya ada pesan by Facebook, giliran Skid Row dengan I Remember You.

105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Satu track juga dipesan by Facebook Warga Star by Dev Lafar dengan Uame. Warga Star, buat kami yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming alias radio online. Bisa menggunakan website kami ya, selain aplikasi Radio Box. Website kami bisa kamu cek di www.radiostarfm.com. www.radiostarfm.com. Di scroll aja pojok kanan bawah ada tanda live, itu bisa kamu tekan. Udah bisa dengerin Star FM dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan website kami alias radio online ya. Radio online provided by Dinet, the quality dan service provider. Kebersamaan kita tersisa kurang lebih 10 menit lagi. Saya menuju ke track berikutnya yang sudah kamu pesan, giliran Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.

105 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, rupanya waktu sudah mendekati jam 10 malam. Jadi waktunya Fira sudah habis buat temen kamu di program ini ya. Dan seperti biasa, lagi-lagi dan lagi, gak bisa puterin semua track yang sudah kamu pesan di bosnya Star FM. Tahu sendiri kan, tadi pas tak bacain tuh banyak sekali yang join untuk malam hari ini. Mohon maaf ya, gak bisa puterin semua track yang sudah kamu pesan di bosnya Star FM. Untuk kesempatan kali ini, semoga besok bisa puterin semua lagu yang sudah kamu pesan di bosnya Star FM. Baiklah, selamat beristirahat warga Star. Semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin ya. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir yang sudah kamu pesan by WA, by Slayer dengan Sword of Heaven. Bye-bye.

105,5 Star FM. Shalom, selamat pagi. Berkasih sang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara. Praise the Lord ya. Dan pagi ini kita bersyukur kita ada di hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada di bulan Juni, masih di awal-awal tanggal 3 ya. Biarlah sukacita Tuhan terus melimpah atas hidup kita. Dan kita bersyukur buat hari ini. Dan saya Julius Kurniawan kembali menjadi sahabat Anda. Kita akan bersama-sama awali di dalam doa. Kita minta pimpinan Tuhan supaya Dia memberkati dari awal sampai akhirnya. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya, kasih setia dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Ucap syukur buat waktu ini, kesempatan yang sangat indah boleh bersekutu bersama di udara. Dan berkati setiap rangkaian pujian, renungan singkat, telaga yang akan hadir boleh menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang menolong, menuntun, menguasai dari awal sampai akhir. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.

Ya, terima kasih. Pagi ini kita akan lanjut lagi dengan pujian yang lain, yang satu ini dari GPCC Worship ya, dengan terpujilah nama Tuhan.

105,5 FM ya, berangkat kasih satu pujian sampai akhir hidupku. Bahwa kita di menit yang ke-31 lepas dari jam 5 pagi waktu Star FM. Dan tiba saatnya kita merenungkan satu renungan ya. Di pagi ini kita akan berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat waktu ini, menyerahkan renungan pagi ini dalam tangan kasihmu Tuhan yang berkati kami pengertian dalam segala sesuatu, dan Roh Kudus yang menuntun setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Ya, praktikasi pagi ini kita akan bersama-sama kembali belajar ya, bagaimana kita bersuka cita dalam pengharapan. Praktikasi ya, bersuka cita dalam pengharapan. Roma 12 ayat 12, bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Praktikasi. Bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tetap miliki pengharapan, berarti kasih ya, karena pengharapan itu adalah sesuatu yang memberikan kita kekuatan. Gitu ya. Jadi dalam hidup ini kita harus selalu punya harapan. Bersukacitalah dalam pengharapan, karena pengharapan kita itu jauh sana di mana Yesus ada, gitu ya. Yesus ada dan Yesus sudah menjanjikan sebuah masa depan yang indah, ya. Tidak terbatas pada kehidupan di dunia ini saja, berkat kasih, tapi Dia menjanjikan satu kehidupan yang indah di sana, gitu. Nah, itulah pengharapan. Kenapa kita ini terus berjuang? Kenapa kita ini terus berlari? Kenapa kita terus berlomba? Gitu. Kenapa kita terus berjuang? Karena Tuhan sudah menyediakan pengharapan yang abadi di sana. Berarti gak sih, kehidupan di dunia bisa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Tapi ketika kita memiliki pengharapan yang jauh di sana, kita akan selalu punya alasan untuk kembali berjuang, kembali melangkah, kembali berjalan, kembali berlomba gitu. Kita akan selalu punya alasan itu, berarti gak sih. Ya, Anda pasti tahu sebuah lagu yang liriknya seperti ini. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Tahu semuanya? Pasti tahu ya. Pasti tahu karena lagu ini sangat sering kita nyanyikan di gereja ya. Sebab dia hidup pada hari esok, apalagi di Paskah begitu, lagu ini paling banyak dinyanyikan ya. Ketika kebangkitan Tuhan ya, memperingati kebangkitan Yesus, lagu ini sering dinyanyikan. Sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Tahukah Anda bagaimana keadaan pencipta lagu ini waktu dia menulisnya? Gitu. Ya, lagu ini diciptakan oleh ya seseorang, itu benar kasih. Dia punya seorang istri gitu, dan dia ini pernah menghadapi satu rasa putus asa dan mengalami masa sulit. Siapa yang pernah mengalami putus asa? Ya, putus asa itu kondisi emosi ketika seorang itu kehilangan harapan. Ya, putus asa, kehilangan harapan, kehilangan gairah hidup, sudah nggak semangat hidup. Ya, nggak semangat hidup. Diajak apapun, sudah nggak mau. Gitu. Sudah nggak semangat hidup, kehilangan gairah hidup, dan merasa tidak ada jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Itu putus asa. Ketika seorang merasa kehilangan harapan, sudah nggak ada harapan, akhirnya kehilangan gairah hidup dan merasa tidak ada jalan keluar dari masalah yang dihadapi, itu yang namanya putus asa. Apakah Anda sedang berputus asa hari ini? Ya,
merasa bahwa gak ada harapan sepertinya. Merasa gak semangat aku menjalani hidup. Sudah gak ada lagi artinya hidup ini, gitu ya. Atau kita merasa sudah gak ada jalan keluar ini. Masalahku ini gak ada jalan keluarnya. Putus asa. Ya, itulah putus asa, begitu ya. Putus asa yang dialami pencipta lagu sebab dia hidup. Dia sama, dia mengalami rasa putus asa dan mengalami masa sulit. Ya, dia ini menderita sakit ya menular karena sebuah virus. Jadi dia menderita sakit menular karena infeksi virus. Nah, istrinya sedang mengandung anak mereka yang ketiga di tengah perekonomian yang sulit. Mengandung anak saat ekonomi sulit itu adalah sebuah kecemasan yang luar biasa. Ekonomi sulit tapi mengandung. Ya. Kalau mengandung ekonomi sedang baik-baik saja, tenang. Tapi mengandung ketika ekonomi sulit, ada perasaan cemas tentunya. Perasaan takut bagaimana nantinya, ya. Perasaan khawatir. Nah, di saat putus asa itulah, ya, pencipta lagu ini suatu saat berjalan kaki keluar dari kantornya. Kemudian dia melihat jalan beraspal yang baru saja diperbaiki. Tapi tiba-tiba matanya melihat ada rumput yang tumbuh di antara batu dan aspal itu. Gitu ya. Dia melihat rumput tumbuh di antara batu dan aspal itu. Nah, waktu itulah hatinya seperti bergelora. Karena rumput kecil itu tumbuh, ya, dan pencipta lagu ini bisa melihat kehidupan baru meskipun di tengah aspal yang keras. Gitu. Siapa yang memberi kehidupan pada rumput yang lemah itu jikalau bukan Tuhan? Ya. Sesuatu yang tampaknya mustahil di tengah aspal yang keras tumbuh rumput di antara batu dan aspal itu, ya. Tapi itu bisa, bisa ada kehidupan baru meskipun di tengah aspal yang keras. Nah, ketika dia melihat itu, penuh kasih, akhirnya dia menuliskan pujian sebab dia hidup. Jadi kalau Anda menyanyikan lagu ini, ingat bahwa penciptanya sedang putus asa waktu itu. Ekonominya sedang sulit. Dan dia menuliskan lagu itu. Lagu yang Anda nyanyikan dengan bersuka cita, itu lahir dari orang yang putus asa, yang menemukan harapan. Itu lahir dari orang yang ekonominya lagi sulit, yang melihat harapan. Yang melihat rumput kecil tumbuh di antara aspal yang keras. Ingat itu, bahwa ada hari esok karena ada Tuhan yang hidup. Gitu ya. Orang yang putus asa itu melihat hari esok itu sudah gak bisa. Sudah capek gitu rasanya lihat hari esok. Masih adakah hari esok? Masih bisakah menjalani hari esok? Itu orang yang putus asa. Masih bisakah menghadapi hari esok? Masih bisakah menjalani hari esok? Benar tak sih? Ingat bahwa segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup ini. Tetapi kalau Tuhan yang memegang hidup,
Kalau kita masih percaya bahwa Tuhan yang memegang hari ini, hari esok. Ya, kalau hari esok belum tentu ada, tapi kalau ada, Tuhan ada di sana memegang hari esok kita. Terima kasih ya. Ya, di tengah-tengah ini tadi Bapak Paulus Kumala berbagi berkat gitu ya. Bapak Paulus Kumala berbagi berkat begini tadi. Masa-masa sulit saat ini mungkin bisa menekan mental kita. Harga BBM naik, gitu ya. Banyak naiknya, gitu ya. Banyak PHK, banyak kesulitan. Ya itu masa sulit. Saya nggak tahu apakah masa-masa sulit ini sudah menekan mental Anda, gitu ya. Saya kalau perhatikan jalanan kemarin saya mendengar suara jalanan begitu kok rasanya sepi ya. Apa orang ini mulai enggan keluar begitu di rumah saja gitu. Saya juga enggak tahu. Ya. Masa sulit bisa menekan mental kita. Tapi itu tidak akan berlangsung selamanya. Ini yang dibagikan Pak Paulus Kumala ya. Bila kita sanggup berjuang dengan gigih dalam jalan Tuhan, semua masalah kita pasti akan berakhir. Ketika itulah kamu akan menjadi lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Masa sulit dengan kebijakan pemerintah yang aneh-aneh gitu ya, bisa menekan kita, menekan mental kita gitu. Tapi kalau kita mau berjuang, semuanya akan berakhir dan kita akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih. Itu. Jadi ada masa sulit ya. Dalam hidup ini kita gak lepas dari yang namanya masa-masa yang sulit. Gini ya. Tapi bersukacitalah dalam pengharapan. Bersuka cita kenapa? Karena kita punya kepastian masa depan yang indah, yang abadi bersama dengan Tuhan. Itulah alasan kita ini bersuka cita dalam pengharapan, penantian kita. Bersuka cita lah. Bersuka cita karena apa? Kalau kita lihat karena kondisi situasi mungkin ya kondisi bisa berubah-ubah benar ya sih. Kondisi itu bisa berubah-ubah. Tapi kalau sukacita kita itu kita taruh pada pengharapan yang kekal, wah Tuhan sudah siapkan di sana suatu yang indah, suatu yang baru, yang gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar telinga, itu Tuhan sedang siapkan di sana. Kalau kita menaruh pengharapan kita di sana, maka kita akan bisa bersukacita senantiasa. Ya, kemudian kita bisa dimampukan untuk sabar dalam kesesakan. Yang namanya sesak itu ya orang kadang nggak sabar. Terima kasih. Kehilangan kesabaran dalam kesesakan itu bisa sumpek. Keadaan yang sesak, keadaan yang menghimpit, gitu ya. Anda kalau berada dalam kerumunan yang bersesak-sesakan, sumpek kan? Sumpek. Pengen segera keluar begitu ya. Pengen segera bebas dari kerumunan begitu. Ya. Sabarlah dalam kesesakan. Karena ya itu tadi, kita menaruh pengharapan kita jauh ke depan. Pengharapan kita melampaui dunia ini. Ya, tapi kepada kehidupan yang akan datang yang sudah Tuhan persiapkan. Maka kita akan dimampukan untuk sabar dalam kesesakan. Kesesakan ini situasi yang gak enak. Sesak. Coba Anda pakai baju yang sesak. Menderita gak? Menderita. Misalkan ya, ada baju yang sudah lama gak cukup Anda diminta pakai itu seharian.
rasanya nggak enak ya kan. Kancingnya buat ngancing di perut ini sudah nggak cukup. Coba saja anda pakai untuk memahami rasa sesak. Berat gak sih? Sabar dalam kesesakan. Kita kan dimampukan sabar dalam kesesakan, karena kita tahu ada pengharapan yang pasti, yang kekal, yang abadi yang Tuhan persiapkan. Karena itu kita dimampukan sabar dalam kesesakan. Dan kita dimampukan untuk bertekun dalam doa. Karena kita punya alasan, hidup ini gak lepas dari yang namanya proses pembentukan begitu. Hidup di dunia ini seperti sebuah kapal di tengah laut. Hidup saudara dan saya itu seperti kapal di tengah laut. Nah, laut ini sulit ditebak. Betul atau betul? Begitulah gambaran dunia. Ketika kita hidup di dalam dunia, kita ini seperti kapal yang ada di tengah laut. Dunia itu seperti laut. Sewaktu-waktu bisa tenang, enggak lama bisa terjadi badai. Iya. Enggak lama ombaknya bisa menakutkan, gelombangnya. Tidak pasti benar-benar sih. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Segala sesuatu bisa terjadi. Pencobaan, sakit penyakit, penganiayaan, penderitaan, masalah. Masalah gak diundang juga datang. Tamu tak diundang masalah itu. Tamu tak diundang. Gak diundang ya kamu kok datang lah, masalah kan gitu. Masalah itu gak diundang pun datang. Dia itu tamu tak diundang tapi datang. Sama seperti tamu tak diundang tapi datang ke ini ya, resepsi pernikahan begitu. Dengan berbekal amplop, diisi secukupnya, bisa makan sekenyangnya. All you can eat itu intinya. Ada orang-orang yang seperti itu. Gitu kan? Di jalanan begitu kan. Wah, ada orang pasang terop ini. Ada orang ini punya gawe. Kamu lapar? Iya, lapar. Itu kita mampir ke situ ya. Siapkan saja amplop, diisi berapa gitu, 5.000 kah? Masuknya dengan yakin begitu ya. Seolah kenal. Nah kan, akhirnya di situ makan sepuasnya. Cuma berbekal 5.000 rupiah gitu. Itu kan namanya seperti all you can eat gitu. Ya, benar enggak sih? Nah, tamu tak diundang itu seperti itu, ya kan? Akhirnya begitu dicek amplopnya yang masuk loh. Amplop yang masuk ini orang gak dikenal, 5.000 lagi gitu. Tapi konsumsinya habis banyak. Tamu tak diundang, masalah itu tidak diundang dia pun datang. Pencobaan tuh gak diundang, tamu gak diundang ya tahu-tahu datang gitu. Karena ada si pencoba gitu. Ada pencobaan yang datang karena keinginan kita sendiri. Ada karena si pencoba itu sedang mencobai gitu ya. Masih banyak lagi berarti. Gak diundang ya. Gak ada yang gak enak. Gak enak itu diundang gitu ya, dalam hidup kita. Iya benar kasih ya. Yang diundang itu kan ya yang kenal ya. Yang diundang itu kan yang baik-baik gitu dalam hidup kita. Tapi selalu ada tamu tak diundang yang siap hadir dalam hidup ini. Karena kita seperti kapal di tengah laut. Laut itu gambaran dunia yang tidak pasti.
sewaktu-waktu bisa terjadi apapun. Karena itu, biar kita ini menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, karena pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Supaya gak terombang-ambing, kita harus punya jangkar, gitu ya. Pengharapan kita itu adalah sauh yang kuat, jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ibrani 6 ayat 19-20. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Yesus telah masuk dalam tempat abadi. Gitu. Jangkar itu kita taruh ke sana. Nah, itulah pengharapan itu ada di sana. Benar dikasih. Pengharapan kita di mana? Dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Allah ada. Itulah kita taruh pengharapan kita, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya, berarti kasih, saya enggak tahu bagaimana keadaan kita hari ini, tapi biar renungan pagi ini boleh menguatkan, berarti kasih ya, bahwa apapun bisa terjadi, berarti kasih ya. Tapi Tuhan adalah pemegang hidup kita, ya. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Adakah yang putus asa hari ini? Ingat bahwa rumput pun bisa tumbuh di aspal. Suatu yang mustahil, tapi ada celah-celah di mana rumput ini bisa tumbuh. Apa yang kita pikir mustahil itu mungkin. Anda putus asa, Anda merasa gak ada jalan, Anda merasa gak ada harapan, Anda merasa gak ada jalan keluar dari masalah yang Anda hadapi, Anda merasa Anda sudah selesai, Anda merasa Anda sudah berakhir begitu ya. Sudah gak ada lagi harapan, sudah gak ada lagi jalan keluar, Anda merasa sudah gak punya gairah hidup. Ayo bangkit kembali. Ya, miliki gairah hidup. Yang sudah gak mau makan, ayo makan lagi hari ini. Yang sudah gak mau tersenyum, ayo tersenyum lagi hari ini. Yang sudah lama gak tertawa, ayo tertawa hari ini. Gitu ya. Miliki kembali gairah hidup, gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan. Bahwa nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Benar kasih. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Semuanya mungkin, gitu ya. Semuanya mungkin. Ini Tante Hana WA, begitu ya. Wah, Yus, Tante salah. Tak pikir yang menciptakan lagu ini orang yang sedang bersuka cita atau dalam berkelimpahan, ya. Enggak, orang yang menciptakan lagu ini sedang putus asa dan kesulitan ekonomi. Sementara istrinya mengandung anak yang ketiga. Tapi Tuhan menguatkannya lewat rumput yang tumbuh di antara batu dan aspal. Dan terciptalah lagu ini. Gitu ya. Oke, ini renungan singkat yang bisa saya bagikan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Tuhan memberkati, terima kasih.

Dan saya akan hadirkan satu pujian dari Connect Worship bersama dengan Siti Mohede dalam jangkar hidupku. Harus terus punya jangkar kehidupan yang kita labuhkan dalam keabadian, benar kasih. Itu yang akan membuat kita tetap kuat menghadapi segalanya dan berlari sampai akhir.

105,5 Star FM ya, jangkar hidupku. Kita mau taruh jangkar kehidupan kita ya, labuhkan sampai ke belakang tabir ya, di mana Tuhan Yesus sudah masuk ke sana. Oke lah, itulah pengharapan kita, pendengar kasih. Pengharapan yang kuat kalau kita taruh di sana. Kalau kita taruh di dunia, itu tidak akan kuat. Pendengar kasih, kita akan mudah goyah. Kalau kita menaruh pengharapan kita pada hal-hal yang gak pasti ada di dunia ini. Oke, dan pagi ini kita akan menikmati telaga, satu perbincangan yang tentunya akan memberkati dengan tema trauma masa kecil. Untuk Anda yang mau bergabung, berbagi berkat, sukacita, silakan Anda bisa gabung di jalur WA Star FM 0818310755. Sekali lagi 0818310755. Sudah saya jumpai berapa nama yang bergabung. Tadi juga sempat saya sapa di renungan pagi gitu ya. Dan yang mau gabung di jalur Facebook juga bisa, silakan bisa kirimkan komen, berbagi berkat, menyapa saudara terkasih yang lain, silakan bisa bergabung juga di sana. Oke, kita nikmati telaga pagi ini, dan setelah telaga berakhir saya akan sapa Anda kembali dan kita akan nikmati rangkaian pujian lagi ya. Yang satu ini trauma masa kecil.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang trauma masa kecil. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Berbicara tentang trauma, Pak Paul, mungkin Pak Paul bisa menjelaskan secara singkat apa sih trauma itu gitu, Pak Paul?
1: Trauma mengacu kepada peristiwa atau kejadian yang mengguncangkan kalbu secara dahsyat ya. Jadi ini bukan saja ya kita merasa kaget atau merasa sedih atau kadang-kadang merasa takut, tapi ini benar-benar sebuah peristiwa atau kejadian yang sangat-sangat mengguncangkan kalbu ya. Nah, banyak orang mengalami trauma di masa kecil, Pak Gunawan, dan akhirnya harus hidup di bawah bayang-bayang trauma sampai usia dewasa. Itu sebab penting bagi kita untuk memahami trauma secara lebih saksama dan mengetahui cara untuk mengatasinya.
0: Iya, kalau itu biasanya pada masa kecil, tetapi juga masa dewasa pun orang bisa tetap masih bisa trauma, Pak ya?
1: Bisa sekali, Pak Gunawan. Jadi memang trauma itu bisa datang kapan saja, dan kalau datang di masa dewasa namun dengan intensitas yang juga sangat besar, udah tentu itu juga bisa meninggalkan bekas yang mendalam.
0: Ciri-cirinya orang trauma itu seperti apa sih, Pak?
1: Yang umum adalah kita akhirnya mengembangkan rasa takut yang sangat kuat, Pak Gunawan, terhadap hal tersebut, ataupun akhirnya kita bawa ke hal-hal lainnya pula. Jadi akhirnya kita ini cenderung untuk menghindar. Jangan sampai kita ini berhadapan dengan hal yang kita takuti itu.
0: Kalau begitu, hal-hal apa, Pak Paul, yang perlu kita pelajari atau kita perlu amati tentang trauma ini, Pak Paul?
1: Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang trauma, Pak Gunawan. Nah, yang pertama adalah makin muda atau belia usia sewaktu mengalami trauma, maka makin besar dampak trauma pada pertumbuhan jiwa. Kenapa demikian? Sebab pada usia belia atau usia muda, kita belum mempunyai sistem pertahanan yang kuat untuk menahan hantaman trauma. Itu sebabnya trauma langsung masuk dan menohok jiwa tanpa hambatan. Sedang pada usia dewasa, kita telah memiliki sistem pertahanan yang lebih kuat sehingga laju hantaman trauma lebih dapat diperlambat. Saya berikan contoh ya. Misalkan kita ini hidup dengan orang tua yang tidak harmonis, yang kerap bertengkar dengan keras. Nah, tidak bisa tidak kita harus hidup dalam ketegangan sebab pertengkaran telah menjadi trauma buat kita. Apabila kita sudah berusia remaja atau dewasa, kita akan dapat pergi keluar untuk menghindar dari pertengkaran. Atau, kalaupun kita tidak bisa pergi keluar, kita mungkin dapat menyetel musik atau menelpon teman, dan jika kita merasa tertekan, kita dapat bercerita dengan teman atau berasionalisasi bahwa ini bukan urusan saya. Singkat kata, ada sejumlah tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak trauma konflik orang tua pada diri kita. Sebaliknya, seorang anak kecil memiliki keterbatasan untuk melakukan semua itu. Ya, anak kecil nggak bisa pergi keluar rumah, nggak bisa berasionalisasi, dan sebagainya. Nah, akhirnya dia terpaksa menelan semua ketegangan itu tanpa daya. Nah, itu sebabnya ya, dampak trauma akan lebih besar pada anak kecil dibanding pada orang dewasa.
0: Ya, padahal banyak orang dewasa yang mengira bahwa anak kecil ini masih tidak tahu apa-apa, jadi tidak mungkin trauma gitu, Pak Paul. Karena bagaimana kita tahu bahwa anak itu trauma akibat yang kita lakukan ini?
1: Jadi kadang-kadang orang tua memang beranggapan anak belum mengerti apa-apalah, nggak akan merasa apa-apa. Betul, anak memang belum mengerti ya secara kognitif, secara rasional apa yang terjadi. Tapi anak sudah mempunyai perasaan. Nah, trauma itu adalah sebetulnya masuk lewat pintu perasaan. Bukan memang lewat pintu pemikiran, bukan. dari pintu perasaan. Itu sebabnya akibat dari trauma, si anak akhirnya mengembangkan ketegangan dan rasa takut yang amat besar. Kadang-kadang dalam kasus-kasus tertentu, Pak Gunawan, anak-anak ini setelah besar, kadang-kadang diserang oleh kecemasan yang sangat-sangat tinggi. Jadi mudah sekali dia itu cemas, mudah sekali tiba-tiba tegang untuk hal-hal yang relatif sebetulnya sangatlah kecil gitu. Atau dia sendiri gak menyadari ada apa, namun tiba-tiba dia merasa sangat tegang sekali. Nah itu adalah bisa jadi ya buah-buah dari trauma yang dialaminya semasa kecil.
0: Nah ini kalau anak perempuan apakah resiko trauma itu lebih besar daripada anak laki-laki, Pak Pol?
1: Secara umum iya, karena memang anak-anak perempuan itu mempunyai kepekaan perasaan yang lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Tapi sudah tentu anak laki-laki juga mempunyai perasaan, dan sebagian dari anak laki-laki mempunyai perasaan yang peka pula, sehingga juga dapat mengembangkan reaksi yang begitu kuat terhadap trauma.
0: Nah, biasanya yang lebih menimbulkan trauma lebih berat itu dari perkataan orang tua atau dari perbuatan orang tua, Pak Pol?
1: Nah ternyata Pak Gunawan, kita ini gak bisa memastikannya ya. Misalnya nih ya, dalam pengalaman konseling saya ada yang begitu takut ya, begitu tercekam oleh rasa takut melihat sorot mata. Karena waktu dia kecil, waktu dia melihat salah satu orang tuanya itu lagi mengamuk, yang dia paling takuti adalah melihat matanya si orang tua tersebut. Namun ada juga orang yang takut sekali melihat misalnya sewaktu orang tuanya itu sudah mulai meninggikan suara, saling mencaci maki, karena biasanya gak lama kemudian terjadilah pertengkaran secara fisik alias pukul-memukul. Namun ada juga yang memang udah merasa takut hanya mendengar suara-suara orang tua yang udah gak terlalu simpatik, dia udah langsung tegang. Jadi memang ini bisa campuran dari semuanya, atau salah satu dari semuanya itu yang akhirnya memicu rasa ketakutan yang besar itu.
0: Ya kalau begitu, hal apalagi yang perlu kita ketahui dari trauma ini, Pak Bu?
1: Hal kedua yang perlu kita ketahui tentang trauma adalah trauma yang terjadi pada masa kecil berpotensi besar merusak pembangunan sistem pertahanan dalam diri. Coba saya jelaskan ya. Salah satu ciri khas anak adalah kepolosannya. Sebenarnya kepolosan berasal dari ketidakadaan sistem pertahanan. Ya, pada masa kanak-kanak kita belum dapat memisahkan diri dari situasi yang kita hadapi. Kita belum mempunyai kemampuan berpikir secara abstrak dan menganalisis masalah dari berbagai sudut. Dan

0: akan langsung mengena di perasaannya sebab ia belum sanggup melindungi dirinya. Nah, makin kita dewasa, makin canggih sistem pertahanan dan makin sanggup kita melindungi diri. Namun apabila pada masa kecil kita telah mengalami trauma, apalagi yang berkelanjutan, maka proses pembentukan sistem pertahanan ini akan mengalami gangguan. Misalnya, kita mungkin terlalu cepat mematikan perasaan. Pokoknya kita merasa sesuatu tegang, udah dah langsung kita itu mematikan perasaan. Atau sebaliknya, kita tidak sanggup mengesampingkan perasaan sama sekali. Artinya semua perasaan langsung dirasakan. Atau mungkin kita akan terlalu sering merasionalisasi sehingga tidak mendaya gunakan perasaan sama sekali. Atau sebaliknya, kita kurang bisa merasionalisasi sehingga menjadi terlalu emosional dan cepat meledak. Nah, itu adalah gejala tidak berfungsinya sistem pertahanan atau perlindungan yang sehat, Pak Gunawan.
1: Nah, tapi trauma itu kan tidak bisa hanya karena satu peristiwa gitu, Pak Pol. Kan harus peristiwa yang berulang-ulang itu.
0: Umumnya berulang-ulang kali, kecuali si anak mengalami suatu trauma yang terlalu menakutkannya, walaupun hanya sekali. Itu juga bisa, Pak Gunawan.
1: Kalau misalnya saja, anak kecil yang mengalami rumahnya terbakar, itu bisa menimbulkan trauma enggak, Pak?
0: Nah, ini adalah memang sedikit misteri, Pak Gunawan. Ada anak yang misalkan mengalami kehilangan karena rumahnya terbakar, ya sudah tentu mengalami kehilangan tapi enggak mengalami trauma. Tapi ada anak yang bisa mengalami trauma akibat melihat rumahnya terbakar. Jadi kenapa kok bagi yang satu ada efek traumanya, yang satu enggak ada efek traumanya? Bergantung pada beberapa faktor, misalnya faktor bagaimana dia melihatnya saat itu, peristiwa tersebut. Misalnya dia melihat api itu tuh begitu menjilat-jilat sehingga dia begitu ketakutan waktu melihat api itu. Tapi bisa jadi adiknya atau kakaknya enggak memperhatikan api yang menjilat-jilat itu. Sebab yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa secepatnya keluar dari rumah. Jadi dengan kata lain, kenapa ada satu anak memberi respon seperti itu, begitu ketakutan, sedang anak yang lain enggak, memang enggak bisa dipastikan, bergantung sekali pada apa tuh yang dilihatnya saat itu.
1: Makanya banyak orang tua yang coba menghindarkan anaknya dari trauma itu lalu mengajak anaknya untuk tidak melihat sesuatu yang dahsyat seperti itu. Misalnya saja tadi kebakaran.
0: Jadi kadang-kadang itu adalah yang harus kita lakukan, Pak Gunawan, sebab memang dampak melihat itu tuh seringkali sangat mengerikan. Dan karena pada masa kecil pikiran kita masih benar-benar ya sangat rentan, maka sepertinya itu akan langsung mencetak kita peristiwa yang sangat mengerikan itu.
1: Tapi kalau anak itu masih belum bisa menggunakan kognitifnya, akalnya secara baik gitu, Pak Bol, apakah juga akan menimbulkan trauma gitu, Pak Bol?
0: Iya, Pak Gunawan, karena tetap perasaannya itu tuh bisa menangkap bahwa ini adalah sesuatu yang mengerikan. Apalagi kalau dia melihat atau dan mendengar reaksi misalnya orang tuanya yang juga sangat ketakutan, itu bisa akhirnya menimbulkan trauma. Saya tahu ada sebuah kasus di mana seorang ibu yang saat itu hamil, kemudian rumahnya dirampok. Dan karena dia sangat ketakutan, dia harus mengunci diri di dalam kamar mandi. Nah, untuk mencari perhatian, dia berteriak-teriak untuk memohon bantuan dari orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Tapi rupanya itu memang keluar dari ketakutan yang luar biasa karena dirampok saat itu rumahnya. Nah, setelah itu memang dia harus dimasukkan ke rumah sakit karena anaknya keguguran. Jadi kita bisa melihat bahwa orang tua yang begitu dicekam oleh ketakutan itu rupanya itu sangat mengganggu janin bayi dalam tubuhnya sehingga akhirnya memang anaknya akhirnya gugur.
1: Tapi kan kita tidak bisa sebutkan bahwa anak itu trauma gitu, Pak. Gugurnya itu karena trauma kan tidak bisa, itu masih di dalam kandungan.
0: Hampir dapat dipastikan begitu karena sebelumnya bayi itu sehat-sehat saja, Pak Gunawan. Jadi sebelumnya bayi itu memang nggak ada masalah, diperiksa dengan baik oleh dokter, dirawat dengan baik oleh ibunya dalam kandungan, sehingga bayi itu memang bertumbuh dengan sehat. Jadi sampai detik-detik sebelum rumah itu dirampok dan sebelum dia sampai harus berteriak-teriak ketakutan, bayi itu masih hidup. Tapi begitu selesai dia ketakutan itu, dan rupanya dia merasakan ada yang gak benar dengan bayinya, jadi langsung diperiksakan ke dokter. Saya kurang tahu apakah di hari itu juga atau keesokan harinya, tapi ternyata memang bayinya kemudian meninggal dunia.
1: Ya, jadi memang cukup hebat itu, apa akibat dari trauma itu sendiri, Pak Bale.
0: Betul, betul.
1: Apakah ada hal lain yang perlu kita perhatikan tentang trauma ini, Pak?
0: Hal ketiga yang perlu kita ketahui adalah pada akhirnya trauma masa kecil membuat kita kehilangan rasa aman, bukan saja terhadap situasi tertentu, tetapi juga terhadap hal lainnya. Kembali kepada contoh tadi ya, mungkin pada awalnya kita hanya takut kepada pertengkaran atau konflik. Mungkin kita menjadi peka terhadap konflik dan berusaha menjauh. Namun perlahan tapi pasti kita pun berusaha menghindar dari segala ketegangan. Kita berupaya memastikan segalanya sebab kita tidak bisa menoleransi ketidakpastian. Jadi buat kita ketidakpastian itu tuh terlalu menegangkan. Pada akhirnya kita menjadi orang yang selalu harus memastikan bahwa semua akan berjalan dengan baik. Kita juga berusaha menghilangkan risiko, sebab bagi kita risiko itu sama dengan bencana. Singkat kata, akibat trauma kita ini cenderung mengembangkan perilaku dua ya. Pertama menghindar dan yang kedua memastikan. Ya, kita ini menghindar dengan cara melarikan diri dari tantangan dan bahaya. Dan kita memastikan dengan cara mengendalikan kondisi atau orang di sekitar kita. Jadi memang orang-orang yang akhirnya seperti ini nih ya memunculkan dua sikap yang umum, Pak Gunawan ya. Nah, sudah tentu perilaku ini bukan saja mempengaruhi kehidupan kita, pada akhirnya perilaku ini juga mempengaruhi orang di sekitar kita pula. Oleh karena takut, ya kita cenderung menanamkan rasa takut pada orang di sekitar kita, terutama anak-anak kita. Oleh karena takut, kita pun cenderung mengendalikan orang di sekitar kita supaya hidup seperti yang kita harapkan. Jadi benar-benar perilaku menghindar dan mencoba memastikan itu menjadi ciri khasnya orang yang memang pernah dihantam oleh trauma.
1: Nah, bagaimana kalau kedua-duanya tidak bisa dia lakukan gitu, Pak Paul? Jadi dia tidak bisa menghindar dari situasi itu, tapi dia juga tidak bisa mengendalikan situasi itu.
0: Dia akan hidup dalam ketegangan, Pak Gunawan. Dia hidupnya enggak lagi bebas, enggak bisa santai, karena dirundung oleh ketegangan terus menerus. Jadi dia selalu tuh bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Nah, biasanya kalau dia enggak berhasil, itu enggak berarti dia berhenti mencoba, Pak Gunawan. Dia akan terus mencoba. Dia akan terus berusaha menghindar, melarikan diri dari situasi yang dianggapnya bisa mengancamnya. Dan dia terus berusaha mengendalikan, memastikan supaya yang buruk itu gak terjadi. Dia harus memastikan semua berjalan sesuai dengan rencananya. Jadi dia akan memastikan orang itu di sekitarnya ikut pada apa yang dikehendakinya. Sebab waktu orang itu berbuat sesuatu yang di luar kehendak dia, itu sangat-sangat membuat dia tegang.
1: Jadi sebenarnya seseorang itu tahu bahwa dia itu sedang trauma terhadap sesuatu gitu, Pak Bos.
0: Masalahnya adalah seringkali enggak lho, Pak Gunawan. Dia hanya justru berkata kepada kita misalnya, ya kan saya kan mau peduli, saya kan sayang sama misalnya anaknya lah atau suaminya atau istrinya atau siapa. Jadi ya saya begini. Jadi yang dia lihat adalah dia mempunyai alasan untuk bersikap mengendalikan atau mengontrol. Atau dia harus lari, dia harus menghindar dari semua yang menegangkan dirinya. Nah, dia bisa aja berkata, oh, ya saya menghindar dari ketegangan sebab misalnya, ya siapa yang tahan hidup dalam ketegangan seperti ini? Nah, biasanya mereka enggak mengaitkan dengan apa yang terjadi di masa lampaunya, Pak Gunawan. Sebab sebetulnya itu yang terjadi. Nah, itu dua sikap ini yang menjadi ciri khasnya, dan tadi yang saya sudah singgung juga adalah ciri khas yang lainnya. Kadang-kadang pengendalian terhadap perasaan itu ekstrim kiri atau ekstrim kanan, Pak Gunawan. Ekstrim yang satu adalah meledak-ledak, nggak bisa menahan emosi. Kalau lagi marah, lagi apa tuh, emosi itu benar-benar keluar, nggak bisa di stop. Atau ada orang yang

0: kendalikannya, nggak punya emosi, benar-benar emosinya itu nggak jalan. Kayaknya tuh dia dan emosi itu ada jarak yang jauh sekali. Kenapa? Sebab memang ya itu, dia harus mematikan perasaannya supaya dia nggak harus hidup dicekam oleh rasa takut dan tegang.
1: Mungkin yang paling banyak dilakukan adalah menghindar, Pak Pol, ya. Karena itu lebih mudah dibandingkan dengan mengendalikan orang lain atau mengendalikan situasi gitu, Pak Pol. Tapi masalahnya kalau dia terus menghindar, kan traumanya tidak akan bisa diatasi, yeah, gitu, Pak Pol.
0: Iya. Yeah. Jadi selama memang orang-orang ini nggak menyadari bahwa ada sebabnya tuh yang harus dibahas, yang harus dibereskan lah gitu. Jadi dia akan selalu melihat yang sekarang ini nih. Bahwa sekarang ini dia sedang menghadapi sesuatu, dia ketakutan, dia gak bisa hadapi, dia mau pokoknya menghindar, menghindar, dan menghindar. Nah, memang untuk menolongnya kita harus mengajaknya melihat asal-muasal semua ini. Dan akhirnya ya dianya sendiri juga harus berkata, iya ya saya menjadi begini gara-gara ini nih. Nah, waktu dia udah mengakuinya, inilah sebetulnya yang terjadi, diri saya mengalami masalah ini. Nah, baru perlahan-lahan dia bisa menghadapinya dengan lebih baik. Misalnya ya dia bisa mulai bercerita kepada kita, mengeluarkan isi hatinya dan apa yang ditakutinya itu. Nah, itu yang mungkin sebagai langkah awal bisa dilakukannya.
1: Tapi kalau itu terjadinya di masa lampau, Pak Pol, ya. Nah, ini ada satu kasus gitu. Orang itu pernah kehilangan suatu barang, kendaraan bermotornya hilang itu suatu saat. Ini menjadi trauma buat dia, Pak Pol. Artinya itu dia sering kali bermimpi bahwa dia kehilangan kendaraan. Dia tahu bahwa itu, dia menyadari bahwa ini akibat dulu dia cuma punya satu-satunya kendaraan dan kendaraannya hilang. Lalu itu tiap kali muncul di dalam mimpi-mimpinya, Pak Pol.
0: Nah, kalau saya mendengar kasus seperti itu, saya akan mau memang mencari lebih banyak lagi informasi tentang masa lalunya Pak Gunawan. Sebab begini, memang kehilangan sepeda motor bisa jadi itu hal yang besar buat dia. Karena misalnya dia gak pernah punya apa-apa, dan akhirnya bisa punya sepeda motor yang dia sangat sayangi, dan waktu hilang dia sangat terpukul sekali. Tapi bisa juga ada informasi tambahan. Misalnya dia itu tuh sangat takut sekali kepada orang tuanya sewaktu kehilangan sepeda motor itu. Jadi yang dia takuti memang ada rasa kehilangan yang besar karena sepeda motor itu dia sayangi, tapi yang membuat dia sangat takut adalah akibatnya, konsekuensinya itu tuh. Nah, jadi saya mau tahu juga lebih banyak sebetulnya yang dia takuti apa tuh waktu sepeda motornya itu hilang.
1: Ya, padahal orang tuanya itu meninggal gitu, Pak Pol, sudah. Jadi dia ya sekarang itu sudah meninggal, tapi pada waktu itu dan orang tuanya enggak memarahi dia gitu, Pak Pol.
0: Oh.
1: Katakan sudah hilang ya sudah. Tapi memang dia pernah bukan hanya kehilangan sepeda motor. Ada hal-hal lain yang dia itu merasa kehilangan.
0: Oke. Oke, jadi ya kalau tadi Pak Gunawan ceritakan seperti itu, memang masuk akal kenapa kehilangan sepeda motor itu menjadi sangat berat buat dia, sebab itu seolah-olah tuh melengkapi kehilangan-kehilangan sebelumnya, ya. Dia udah mengalami kehilangan-kehilangan yang dia anggapnya itu berharga bagi dirinya.
1: Padahal dia mengakui, Pak Pol, bahwa ini trauma ini karena apa, sepeda motornya hilang. Dan dia sudah merelakan, katakan gitu. Tapi itu terus muncul di dalam mimpinya.
0: Saya kira memang bukannya karena sepeda motornya aja, Pak Gunawan, tapi karena memang adanya kehilangan-kehilangan yang lain. Nah, yang terakhir hanyalah sepeda motor. Maka yang memang akhirnya diingatnya terus adalah sepeda motor itu. Tapi kenapa reaksinya begitu kuat terhadap kehilangan tersebut? Karena ya itu, dia sudah mengalami banyak kehilangan.
1: Iya, jadi itu hanya apa, semacam pemicu aja yang terakhir gitu ya, Pak Pol, ya?
0: Betul, betul.
1: Nah, Pak Pol, orang yang mengalami trauma seperti itu, yang terjadinya bukan pada masa kecil, tetapi dia sudah cukup besar karena sudah bisa mengendarai sepeda motor seperti itu, Pak Pol, ya. Apakah orang-orang yang di sekelilingnya itu cukup berperan untuk menolong dia gitu, Pak Pol?
0: Saya kira iya ya. Jadi kalau misalnya orang di sekitarnya menghakimi, memarahi, menyalahkan dia, udah tentu efeknya lebih berat lagi. Tapi kenyataan kalau misalnya orang di sekitarnya itu menerimanya, mendukungnya, gak memarahinya, itu akan menolong dia sebetulnya. Dan misalkan ya penjelasan yang lebih bersifat rohani ya, bahwa gak apa-apa ya kamu kehilangan sepeda motor ini ya, sebab ya kita tahu bahwa nanti ya akan ada waktunya Tuhan bisa menggantikan atau apa. Nah, jadi nasihat seperti itu juga bisa menolong orang tersebut melewati masa kehilangannya tersebut.
1: Ya, memang penghiburan yang sangat berarti buat orang itu adalah melalui firman Tuhan, Pak Paul. Nah, dengan berkali-kali dia mendengar firman Tuhan dan sebagainya, dia mulai bisa merelakan apa yang terjadi. Toh sekarang dia sudah mempunyai yang lebih bagus gitu dari yang dulu hilang gitu, Pak Paul ya. Tetapi itu tetap juga tidak menghilangkan sama sekali. Dia masih sering bercerita. Tadi malam dia bermimpi hal itu lagi. Lain kali lagi bermimpi lagi gitu, Pak Paul, tentang kehilangan.
0: Saya cenderung memang melihatnya gini, Pak Gunawan. Kehilangan sepeda motor itu tuh menjadi simbol atau menjadi perwakilan dari kehilangan-kehilangannya yang lain. Jadi yang memang terjadi adalah dia itu harus mengalami banyak kehilangan lah. Tapi karena itu yang terakhir, itu yang terus muncul. Tapi itu menjadi sebetulnya hanyalah perwakilan saja.
1: Iya. Nah, kalau kita mau memberikan firman Tuhan, Pak Paul, bagian mana dari Alkitab yang bisa bermanfaat bagi orang yang mengalami trauma ini?
0: Saya ambil dari Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus menantikan Tuhan. Kita mesti datang kepada Tuhan membawa trauma yang kita alami dan ketakutan yang kita bawa sampai sekarang. Kita tidak bisa terus melarikan diri dan berusaha untuk terus mengendalikan orang atau situasi. Jadi, nantikanlah Tuhan adalah sebuah perintah untuk menyerahkan semua dan melepaskan semua kepada Tuhan. Jadi ini adalah kuncinya, Pak Gunawan. Waktu kita harus menghadapi trauma-trauma itu, benar-benar kuncinya adalah menyerahkan semua dan melepaskan semua kepada Tuhan.
1: Artinya belajar untuk hidup pasrah, berserah dan taat kepada pimpinan Tuhan gitu, Pak Paul.
0: Iya, pada akhirnya itu.
1: Iya. Ya, terima kasih sekali untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang trauma masa kecil. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

105,5 RFM sudah kita dengarkan Telaga ya. Dan sebelum saya lanjut dengan puji-pujian ya, terima kasih. Di tengah keadaan bangsa dan dunia hari ini, Tuhan sedang memanggil gerejanya untuk kembali bersatu dalam doa dan penyembahan melalui gerakan Indonesia Menyembah. Kita percaya bahwa ketika umat Tuhan datang dengan satu hati mengangkat doa, penyembahan, dan syafaat bagi negeri ini, maka Tuhan akan melawat Indonesia dengan damai, pemulihan, dan pengharapan baru. Mari menjadi bagian dari gerakan rohani serentak ini bersama gereja-gereja dan komunitas doa di Indonesia. Gerakan doa dan penyembahan serentak di 38 provinsi Indonesia, Indonesia Menyembah, diadakan pada Minggu 7 Juni 2026. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan masing-masing gereja. Acara ini bisa diikuti jemaat umum, anak muda, dan sekolah minggu. Satu jam berdoa, memuji, dan menyembah untuk Indonesia dengan kegiatan doa syafaat bagi Indonesia, penyembahan dan pujian, perkataan firman, dan doa bagi bangsa, dan doa unity antar jemaat dan komunitas. Oke, itu dia pendengar terkasih. Anda bisa ikuti gerakan doa dan penyembahan di hari Minggu 7 Juni 2026. Yang satu ini saya lanjut dengan satu pujian dari Yusak Sujarwo dengan Ojo Sambat ya. Di request Bapak Purmanam di kawasan Pasuruan Kota.

105,5 Star FM yang alay itu baik buat kita di menit yang ke-40 pas dari jam 6 bagi waktu Star FM. Ini saya hadirkan untuk menjumpai Ibu Ira yang beneran di atas kapal ya. Tadi kan renungan pagi kita itu seperti di atas kapal ya, kapal di atas laut. Ternyata ada yang beneran sedang di atas kapal begitu ya. Ini menyeberangi ya. Menyeberang. Jadi ini ada Ibu Ira mendengarkan radio Star FM lewat radio box di atas kapal ya. Oke, requestnya Allah itu baik. Diajak anak liburan ke Bali kok. Anak yang sudah kerja, puji Tuhan. Nisa dikirim fotonya ya. Oke. Pagi-pagi di sana matahari bersinar. Oke, selamat berlibur. Tuhan berkati, kiranya sukacita Tuhan melimpah selalu. Kemudian ada Ibu Kamila yang ada di Sidoarjo berbagi berkat. Hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, namun rencana Allah selalu terbaik buat kita. Amin ya. Shalom juga untuk Bapak Paulus Kumala, mengucapkan selamat pagi PTL Kak Julius Kurniawan yang menyiarkan, semua kru yang bertugas, juga semua pendengar setia radio Star FM Bandaan. Masa-masa sulit saat ini mungkin bisa menekan mental kita, tapi itu tidak akan berlangsung selamanya. Bila kita sanggup berjuang dengan gigi dalam jalan Tuhan Yesus, maka semua masalah kita pasti akan berakhir. Ketika itulah kamu akan menjadi lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Jangan lupa berdoa, salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tante Hana juga mengucapkan pagi Yus ya. Tante request satu pujian, takkan kemana ikut Yesus. Dipersembahkan buat sahabat saudaraku Ibu Joko yang kemarin berulang tahun, buat pendengar PTL yang setia, buat kalian yang melayani juga Tuhan berkati. Oke, terima kasih untuk Tante Hana buat kebersamaannya. Kemudian ada selamat dari Ano Moses bergabung saja. Terima kasih Ibu Aji juga berbagi berkat. Tidak semua harus kamu pikirkan hari ini, tidak semua harus kamu kejar pagi ini. Ya, kadang Tuhan hanya ingin kamu berhenti dan merasakan damainya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Ibu Aci, request yang gandol Gusti. Purin yang ada di Bangil, terima kasih mengucapkan shalom. Halo Ko Julius, selamat main kembali di Persekutuan Udara PTL. Apa kabar Ko? Kabar saya luar biasa. Menyapa semua pendengar. Untuk Bapak Purmana, Pak Lukas Basuki, Ibu Lita, Ko David, Ko Yuda, gembala di GMS Church, semuanya saja shalom saat pagi. Requestnya dari Symphony Worship dengan judul Ku Menang ya. Terima kasih Ko Julius, Tuhan berkati ya. Ya, tadi sempat merekam siaran pagi, terima kasih. Dan ini juga kirim foto uang 5.000. Ide bagus Ko, modal 5.000 dapat all you can eat ya. Tapi kamu jadi tamu tak diundang ya. Oke, terima kasih untuk Eka Cilik yang mengucapkan shalom pagi. Mas Yus mengingatkan kembali, ayo dewasa muda, ada ibadah dewasa muda nanti jam 6:30 malam di GBS Susana Pandaan ya. Semangat, tetap tekun dan setia. Menyapa keluarga besar GBS Pandaan, selamat beraktivitas, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati ya. Requestnya aku diberkati, aku dilimpahi buat Mas Yus, sehat-sehat selalu dalam penyertaan Tuhan dan Gusti Yesus berkah. Tuhan berkati. Dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun ini ya kan, 1 Juni kemarin Bapak Pendeta Stefanus Sarosa ulang tahun begitu ya. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati, panjang umur, sehat selalu, terus diberkati dalam semuanya ya. Tuhan berkati senantiasa. Jadi gembala yang terus menjadi teladan buat domba-dombanya. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Lukas Basuki mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Ada berkat yang dibagikan. Hendaklah terangmu bercahaya. Pertobatan sejati bukan sekedar perubahan kata, tapi perubahan hati yang menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Oke, terima kasih. Di bawahnya hendaklah terangmu bercahaya, ini Matius 5:16 ya, tulisannya kecil-kecil ya. Terima kasih Pak Lukas Basuki, Tuhan berkati. Yang kemarin masak ontong ya, atau jantung pisang gitu. Ini Pak Lukas Basuki. Mama saya tanya gitu ya, kan Pak Lukas kirim saya pagi-pagi foto masak jantung pisang atau ontong gitu. Kemudian saya buat status di WA. Kemudian mama saya tanya, ontongnya dijual enggak? Enggak dijual ini. Ini pendengar yang buat ya. Kebetulan sebelumnya saya ke pasar itu lihat jantung pisang atau ontong, iseng saya foto gitu ya. Ternyata Pak Lukas masak paginya. Dikirim, saya buat status ya. Mama saya mau beli ontongnya, tapi kan saya enggak masak itu ya.
Oke, dipikir itu status masakan saya, itu kiriman Pak Lukas Basuki. Oke, terima kasih untuk Ibu Kartini ya, dari kawasan Bromo Tengger. Selamat pagi Bromo Tengger. Di bawah sini dingin sekali, ya kan? Karena berdinding. Saya nggak tahu di Bromo Tengger dinginnya seperti apa ya. Pasti jauh lebih dingin dari sini. Mengucapkan shalom, selamat pagi Kak. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih banyak, renungannya sangat menguatkan saya dan meneguhkan saya untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan pas dengan yang saya alami, kita bersyukur menjadi anaknya ada pengharapan yang pasti ya. Kak, kirim salam untuk semua jemaat yang ada di Bromo Tengger, untuk semua kakak-kakak yang bertugas. Tuhan Yesus berkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Kak ya. Shalom. Gusti Yesus berkahi semuanya. Anis yang ada di Nganjuk, berbagi berkat, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. 2 Raja-Raja 20 ayat yang kelima ya. Untuk semua pendengar dan kru PTL, God bless you. Terima kasih untuk Anis yang dari Nganjuk, Tony yang dari Krian juga, requestnya Walau Gunung Tak Berpindah. Kemudian Ibu Diana di Python mengucapkan shalom, selamat pagi Mas Julius, apa kabar? Kabar saya luar biasa. Ibu Diana di Python menyapa yang terkasih pendengar PTL dan keluarga di Bangil. Setiap pagi selalu ada harapan yang baru, bersyukur, berdoa, berpikir positif, membuat kita lebih baik, sehat semuanya dan tetap semangat. Requestnya pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Terima kasih Mas Julius, sehat selalu, selamat melayani dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya akan lanjut lagi dengan pujian yang lain. Berkat kasih yang satu ini saya hadirkan satu pujian. Dari Son of Praise, terambil dari album Marvelous ya. Aku Diberkati Remix 2026.

0: mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM ya, satu pujian kemenang dari Simone Worship. Mau kita di menit yang ke 1 lepas dari jam 7 pagi waktu Star FM. Oke, terima kasih untuk Pak Lukas Basuki yang tadi kirim foto masakan pagi ini ya. Oseng-oseng kembang kates gantung, lauknya babat digoreng mas. Waduh, sepertinya enak. Kalau babat ini saya gak bisa makan, jadi saya gak bisa bayangkan kelezatannya. Hahaha. Saya tipikal orang yang normal-normal makannya. Oke, ini kalau istri saya suka ini babat ini. Mantap sih. Dari tampilannya sudah menggugah selera ya. Selamat menikmati untuk Pak Lukas Basuki ya. Oke, terima kasih juga untuk Om Aliani. Kita akan berdoa untuk keluarga nanti ya. Terima kasih yang sudah bergabung juga di jalur Facebook Star FM. Ada Tumiem Virgo, ada Solikin, Bertiliani, Nick Asian, Om Yudi, Kartini Raharjo, Mama Wahyudi, ada Ibu Hendorina Halenci Erin, Krista Tofatoni.